Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan. Sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, di antaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Tigarari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Bijun Ahmad Syamsurijal menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh, serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin, serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda di suasana pagi ini 26 Mei 2026 dengan pilihan informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya. Dan jangan lewatkan Cek Fakta pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami juga ajak Anda untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News. Ya, pendengar, updatean informasi ini masih dari Papua Barat yang kami kutip dari laman rri.co.id, informasi dari daerah Fakfak tentunya, tentang informasi. Ya, namun sebelumnya ya, kami ya, ini terkait dengan Kabupaten Fakfak turut ambil bagian dalam penguatan implementasi mandatory Indonesian Sustainable Palm Oil ISPO dalam program bioenergi B50 nasional melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis auditor ISPO angkatan 42 yang digelar di Yogyakarta dan Palembang. Kegiatan berlangsung selama 10 hari pendengar, diikuti 45 peserta dari berbagai daerah sentra perkebunan sawit di Indonesia di bawah binaan LPP Agro Nusantara. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia sektor perkebunan, khususnya auditor ISPO, dalam menghadapi implementasi regulasi terbaru perkebunan sawit berkelanjutan. Pemerintah sendiri telah memperkuat kebijakan sawit berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan sertifikasi ISPO. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penerapan ISPO bersifat wajib bagi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, mulai dari perusahaan perkebunan, industri hilir sawit, bioenergi sawit, hingga perkebunan rakyat atau pekebun swadaya. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmorojati STMT mengatakan, diklat auditor ISPO sangat penting untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan. Fakfak selama ini lebih dikenal sebagai daerah penghasil pala yang tersebar di hampir seluruh distrik. Namun, potensi pengembangan kelapa sawit di daerah tersebut dinilai masih sangat besar, khususnya di kawasan Bumbrai yang meliputi distrik Bumbrai dan distrik Tomage. Peluang pengembangan sawit di Fakfak masih terbuka luas apabila didukung tata kelola yang baik, kepastian regulasi, investasi berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat lokal melalui perkebunan swadaya rakyat.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas kantung radio saya, di kebawah di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Pendengar Polda Papua melaksanakan uji kesamaptaan jasmani dalam rangka seleksi penerimaan taruna dan taruni Akademi Kepolisian Akpol tahun anggaran 2026 di lapangan SPN Polda Papua, kolam renang Ajen Jayapura dan gedung dojo SPN Polda Papua pada Jumat lalu 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Kepala SPN Polda Papua, Kombes Pol Andreas Tampubolon. Pelaksanaan tes diawali dengan apel pagi dan pemeriksaan kesehatan peserta oleh tim Keslab Bidokes Polda Papua. Setelah itu, peserta mengikuti pemanasan sebelum menjalani seluruh rangkaian tes fisik. Materi yang diujikan meliputi lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, tes renang, hingga pemeriksaan antropometrik. Seluruh tahapan seleksi dilakukan di bawah pengawasan ketat panitia dan pengawas internal guna memastikan proses berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Ketua Pelaksana Kegiatan Kombes Pol Andreas Tampubolon mengatakan, pelaksanaan seleksi secara umum berjalan baik dan maksimal. Ia mengapresiasi seluruh panitia dan personel yang telah menjalankan tugas dengan profesional. Menurutnya,

Taruna dan Taruni Akpol tahun anggaran 2026 di Polda Papua berlangsung tertib, aman dan lancar hingga seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. Update info ini masih kami kutip dari laman rri.co.id.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Kera-kera atau sasi pala dalam masyarakat petani pala di Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi kualitas pala agar tidak menurun karena terjadinya panen muda. Lambang kera-kera diwujudkan dalam bentuk dahan kayu atau dedaunan yang dibungkus oleh kain merah lalu ditancapkan dalam tanah sehingga berdiri tegak. Kera-kera dilakukan beberapa bulan sebelum

panen raya dan dicabut pada saat panen dimulai. Dengan dicabutnya kera-kera, masyarakat petani pala sudah bisa memulai panen pala. Tetapi sebaliknya, jika kera-kera belum dibuka, masyarakat petani pala tidak diperbolehkan memanen pala sekalipun itu kebun

telapak kaki penuh darah, penuh nada.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak,

Selamat pagi jelang siang teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Saya masih hadirkan ya pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di hari ini hingga tuntas tugas pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk updatean informasi berikut ini masih kami kutip dari laman rri.co.id tentang pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperkuat pengawasan spektrum frekuensi radio sebagai fondasi utama layanan digital nasional. Penguatan ini dimulai dari jaringan internet dan komunikasi seluler hingga pengembangan kecerdasan buatan, artificial intelligence AI dan sistem transportasi modern. Wakil Menteri Komdigi, Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan spektrum frekuensi radio menjadi faktor penting. Hal ini untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global dan AI. Ia juga mengaitkan pengelolaan spektrum frekuensi dengan amanat konstitusi, khususnya pada 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Spektrum frekuensi radio, salah satu sumber daya yang bersifat terbatas, harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional. Karena itu, Wamen Komdigi Angga Raka menyatakan pentingnya pengelolaan spektrum frekuensi radio untuk menjaga kedaulatan bangsa. Mission.

sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

0: Esensi Buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi Buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Untuk para pendengar yang baru saja bergabung, satu persembahan lagu ya dari grup musik Wali dengan Jody, Jomblo Ditinggal Mati, membawa kita pada pukul 10.31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Oslo kembali menyelenggarakan Festival Kuliner Indonesia pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan bertajuk Indonesia Spice Up Oslo 2026 Jajan Yuk berlangsung di Youngstorget Oslo. Festival tersebut menghadirkan 12 stand kuliner dan produk Indonesia yang menawarkan beragam hidangan, minuman, serta jajanan khas Nusantara. Pengunjung dapat menikmati berbagai cita rasa Indonesia sembari menyaksikan pertunjukan seni budaya Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Duta Besar RI untuk Norwegia, Teuku Faizasyah, dan Wakil Wali Kota Oslo, Juliane Ofstad. Pada kesempatan itu, Dubes Faizasyah memberikan apresiasi kepada pemerintah Oslo, para mitra, serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan festival. Wakil Wali Kota Ofstad menyampaikan apresiasi kepada KBRI Oslo dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan festival. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Indonesia di Oslo yang terus memberikan kontribusi positif bagi kota Oslo. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 1.000 hingga 1.500 pengunjung, diantaranya dari masyarakat Norwegia, komunitas Indonesia, kemudian kalangan diplomatik, serta masyarakat umum yang antusias menikmati suasana festival dan berbagai sajian khas Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
2: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan meninjau pelaksanaan pasar murah di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Dikutip dari rri.co.id, kegiatan dilakukan untuk menjaga harga sembako tetap stabil jelang Idul Adha. Zulkifli mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan khusus agar harga kebutuhan pokok tidak naik. Karena itu, pemerintah menggelar pasar murah di berbagai daerah. Peninjauan dilakukan di 5 titik pasar murah di Sidoarjo. Lokasi tersebut berada di KUD Sumber Makmur, Balai Desa Lemujud, MTS Progresif Bumi Salawat, PAUD Bumi Damai, dan Balai Desa Ponokawan. Dalam kegiatan itu, warga membeli beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp50.000. Harga tersebut lebih murah dibanding harga beras di pasaran yang mencapai Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Selain meninjau pasar murah, Zulkifli juga berdialog dengan warga dan petani. Ia mengecek langsung kondisi harga gabah, pupuk hingga jaringan irigasi di wilayah tersebut. Ia juga turut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Sejumlah warga mengaku merasakan manfaat program makan bergizi gratis bagi anak-anak mereka. Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi Desa Merah Putih terus dipercepat hingga mencapai 20.000 unit pada Agustus 2026. Program tersebut diharapkan memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat desa. BPS menyebut inflasi pada momen Hari Raya Idul Adha umumnya didominasi kelompok makanan dan harga bergejolak. Komoditas cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan, secara historis, Idul Adha hampir selalu diikuti inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi. Menurutnya, tingkat inflasi Idul Adha umumnya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Hal tersebut terlihat dari historis inflasi nasional sejak 2022.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Fakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thronebackhoax.id, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com berjudul Lowongan Kerja Bekasi, PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio ?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
1: Oh ya? Bagaimana deh cara?
2: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
2: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
2: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
1: Iya, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital.
2: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Cih, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, Kak.
1: Oh iyo, saya ada tanam merica deng kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin nih.
1: Iyo toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun tuh.
1: Betul itu, Mace. Makanya kalau kita manfaatkan halaman rumah, tanam sayur kah, rica kah, atau tomat, sedikit-sedikit bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri tuh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu saya mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.

Siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eetingsleven and Nederland karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri kincir angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

Pendengar, kami punya updatean informasi seputar pelaksanaan Haji 2026. Jemaah Haji Indonesia mulai bergerak dari hotel menuju Arafah pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Pergerakan dilakukan bertahap dalam 3 trip pada pukul 7, 11.30 dan 16.30 waktu Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, mengatakan seluruh jemaah kini telah berada di Mekah. Mereka memasuki fase persiapan akhir menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Menurutnya, Satuan Tugas Arafah telah diberangkatkan sejak Minggu 24 Mei 2026 pukul 7 waktu Arab Saudi. Satgas bertugas memastikan kesiapan tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, dan perlindungan jamaah. Kemenhaj juga mengimbau jemaah menjaga kondisi fisik sebelum berangkat ke Arafah. Jemaah diminta memperbanyak istirahat, makan teratur, minum cukup, dan membawa barang seperlunya. Ia juga meminta jemaah membawa dokumen identitas, kartu jemaah, gelang identitas, obat pribadi, masker, dan botol minum. Jemaah diimbau tidak membawa koper besar, barang berat, perhiasan berlebihan, atau uang tunai besar. Ia juga mengajak petugas dan jemaah saling peduli terhadap lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah berisiko kesehatan. Kemenhaj terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, dan unsur layanan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Armusna berjalan optimal bagi jemaah Indonesia.

siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair, dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

0: Maaf, Ma. Maaf. Karena Satra dengar Mama pun nasihat. Padahal, Mama selalu bilang, hati-hati kalau bawa motor. Jangan sibuk dengan HP atau balap-balap di jalan. Tapi, Satra pernah dengar. Sampai akhirnya... Kenapa terdengar Mama berbicara? Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat sapu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
1: Penyesalan selalu datang belakangan. Tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.

Pendengar, untuk updatean informasi berikutnya dari dunia olahraga, mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung Minggu 24 Mei 2026 pukul 23 waktu Amerika Serikat atau Senin pagi 25 Mei 2026 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Inter Miami FC melawan Philadelphia Union berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan Philadelphia, Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit 73. Kapten Inter Miami itu tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Kondisi Messi tentu menjadi perhatian besar ya, karena insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Inter Miami dan tim nasional Argentina kini menunggu hasil pemeriksaan medis. Guna memastikan kesiapan sang kapten untuk tampil di turnamen tersebut, pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan. Hal ini bisa terjadi mengingat bermain dalam kondisi hujan deras dan jadwal padat. Ia juga menegaskan bahwa belum ada laporan medis resmi terkait kondisi sang kapten Argentina. Updatean informasi dari cabang olahraga lainnya, pendengar bisa Anda akses melalui laman resmi rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, nah itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman wijik alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

51 menit berlalu ya dari pukul 11 siang ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa begitu cepat waktu berputar. Saatnya kita harus pisah ya di suasana siang hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2026, dengan berbagai segmen yang telah saya hadirkan sejak awal kebersamaan kita pada pukul 5 subuh waktu Indonesia Timur. Saya Siti Nuraisa pamit mundur. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak. Lanjutan segmen di Fakfak siang ini bersama rekan Juleka Waulat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Saya Julaika Maulad kembali bersama Anda untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12. Menemani suasana siang hari Anda pendengar, ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hadir hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta.

0: esensi buku prosa Tufafang, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku dengan judul Ateis karya Ahdiat Kamiharja. Esensi Ateis adalah karya yang menggambarkan pergolangan batin dan konflik ideologis dalam masyarakat Indonesia pada masa transisi antara tradisionalisme dan modernisme. Cerita berpusat pada tokoh utama Hasan, seorang pemuda yang religius, mengalami perubahan pandangan hidup setelah berinteraksi dengan teman-teman lamanya yang berpaham modern, terutama mereka yang penganut pandangan ateis atau sekuler. Hasan bertemu kembali dengan Anwar, teman masa kecil yang flamboyan, skeptis, dan sinis, serta Rusli, seorang intelektual yang memegang pandangan materialisme dan ateisme. Melalui diskusi dengan mereka, Hasan mulai mempertanyakan keyakinan agama yang dianutnya sejak kecil. Konflik batin Hasan diperparah ketika dia jatuh cinta kepada Kartini, seorang wanita modern yang juga bagian dari kelompok pemikir ateis. Hubungan ini membawa Hasan pada dilema moral dan spiritual yang semakin dalam. Esensi buku ini mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang berat dan seringkali menimbulkan konflik batin. Namun, kehilangan pegangan pada keyakinan tanpa mendapatkan landasan yang baru bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekosongan spiritual dan moral. Ateis adalah refleksi tentang bagaimana manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan makna hidup yang hakiki.
0: Esensi buku prosa Tufafang, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Ataka? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha, berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

sepopuler destinasi wisata lainnya. Tapi siapa sangka bahwa Sondong menyimpan predikat sebagai gua terbesar di dunia. Sondong yang berlokasi di Vietnam dinobatkan sebagai gua terbesar di dunia bukan tanpa alasan. Tingginya mencapai 200 meter, lebarnya sekitar 150 meter, dan panjang lorong utamanya membentang lebih dari 9 kilometer. Volume total gua ini pun mencapai 38,5 juta meter kubik. Cukup besar untuk memuat sekitar 68 pesawat Boeing 777 secara berjajar. Bahkan, para ilmuwan meyakini bahwa ukuran sebenarnya dari Sondong bisa lebih besar. Pasalnya, fasilitas paling modern saat ini belum sepenuhnya mampu menjelajahi panjang gua yang sebenarnya. Menariknya, di dalam Sondong terdapat bagian gua yang bentuknya sangat megah dan menjulang tinggi. Sebuah dokumentasi dari fotografer Peter Karsten pada 2010 memperlihatkan bahwa ketinggian lengkungan di salah satu lorong gua mencapai hampir 244 meter, setara gedung 40 lantai di kota besar. Karena skalanya yang luar biasa, bagian ini dijuluki sebagai tembok besar Vietnam atau The Great Wall of Vietnam. Bahkan National Geographic menggambarkan bahwa lorong ini bisa menampung tumpukan 25 bis tingkat dan masih terasa lapang. Julukan ini menjadi simbol betapa monumental dan tak terbayangkannya ukuran gua ini. Sondong juga menyimpan keajaiban geologi yang tak kalah langka, yaitu mutiara gua. Mutiara ini terbentuk secara alami dari tetesan air yang membawa mineral dan melapisi butiran pasir selama ribuan tahun hingga membentuk batu bulat berkilau layaknya mutiara asli. Formasi ini tersebar di kolam-kolam purba di dalam gua. Keberadaan mutiara di Sondong pun menambah daftar alasan mengapa gua ini disebut sebagai keajaiban alam yang luar biasa.

0: Pendengar, saya minta perhatian Anda untuk satu pengumuman berasal dari pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Fakfak ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari kaum muslimin se-Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman, sehubungan dengan pelaksanaan pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekiranya berkenan hadir dan berpartisipasi pada kegiatan dimaksud yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat kumpul atau start Bandara Torea Fakfak dan finish di Taman RTH Ma'ruf Amin. Demikian pengumuman ini sekaligus merupakan undangan resmi untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari kaum muslimin se-Kabupaten Fakfak. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya menemani suasana siang hari Anda pendengar. Hingga nanti jelang pukul 13 saat kami sampaikan penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta.
1: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pendengar, kita update informasi dikutip laman kantor berita Antara. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mendukung penyelenggaraan gelar seni budaya Indonesia Morsa, musik tradisional, orkestra, dan sastra sebagai upaya memperkuat ekosistem seni pertunjukan dan sastra di tanah air. Fadlizon saat menerima audiensi sejumlah budayawan yang tergabung dalam tim Morsa di kantor Kementerian Kebudayaan Senayan Jakarta menyebut kegiatan berbasis komunitas dapat menjadi pemicu tumbuhnya efek domino positif bagi ekonomi kreatif dan pemberdayaan budaya lokal. Ia menegaskan pemajuan sastra bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau budayawan, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk perguruan tinggi dan komunitas budaya. Menurut Fadli, pemerintah memiliki peran dalam dukungan dan fasilitasi, sementara perguruan tinggi berkontribusi pada edukasi kebudayaan dan pelaku budaya menjadi ujung tombak penciptaan karya sastra. Menbud juga menyebut agenda Morsa sejalan dengan visi Kementerian Kebudayaan dalam memajukan budaya sastra melalui Program Manajemen Talenta Nasional, MTN. Budayawan Bambang Uben mengatakan Morsa digagas untuk meneruskan estafet sastra dan para maestro kepada generasi muda. Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah budayawan dan akademisi, antara lain Sutarji Kalzum Bahri, Jose Rizal Manua, Joko Pranoto, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Baikuni, serta Guru Besar Program Studi Teater, Profesor Yudi Aryani. Menutup dialog, Fadli mendorong para pelaku dan para perupa dan pelaku budaya memanfaatkan dukungan pemerintah melalui Dana Abadi Kebudayaan atau Dana Indonesia Raya untuk menghasilkan karya inovatif di bidang sastra.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Red Bull berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu, dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Bek bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar kurang menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're gonna get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos telah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi pemain yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu persiapan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak. Saatnya kita dangdutan siang hari ini ya. Oke, perdana ada Bunda di Toli Toli. Selamat siang Bunda, apa kabar?
1: Selamat siang Mbak Eka cantik.
0: Iya,
1: kabar baik-baik sayang.
0: Nice, kabar baik ya Bunda ya. Gimana cuaca di Toli Toli Bunda? Ya,
1: Bunda cuacanya gimana? Di sini cerah ceria seperti Mbak Eka hari ini.
0: Oh gitu kan?
1: Ya, Mbak Eka selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri besok ya, Hari Raya Idul Adha ya.
0: Terima kasih Bunda. Makasih Bunda
1: saya. Oh maaf
0: saya.
1: Lahir batin di sini Mbak Eka sudah mulai apa masa kurasa. Nanti saya ada undangan dari si penyiar RRI Mbak si Emi Dharma Suwito. Sama si Mariani Raup, sama Mike Bastian dan Yuni Wahab. Mereka undang saya besok.
0: Wih, mantap. Salam buat Mike ya. Nanti Bunda kalau ketemu
1: sama
0: Mike.
1: Oh iya, nanti saya sampaikan Mbak Eka, dia tahu kok.
0: Iya. Oke, Bunda, terima kasih.
1: Sama-sama, Mbak Eka. Ada lagu apa, Mbak Eka?
0: Baik, Bunda, ini ada lagu dari Lesti Tirani, kemudian Yunita Ababil, Perasaan Cinta, Manis Manja Group, Jodoh, Tuti Wibowo, Dasar Kau Bandit, Indes Baladiva, Luka Lama, Rido Roma, Getar Rasa, kemudian Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama, Indah Cynthia Prasangka, Denias KDI Tak Percaya Lagi, Wulan Permata Takdir Asmara, kemudian Jihan Audi Dangdutan, Rido Roma My Honey, Siti Badriah Harus Rindu Siapa, Nela Karisma Lamunan.
1: Aduh, Nela Karisma sudah Maika.
0: Nela Karisma Bunda, oke. Silakan.
1: Oke, salam yang pertama buat Ibu Maria di Palembang, selamat siang Bunda, Ibu Utri Pak Freddy juga ya, selamat siang Ibu. Ada Bang Cut ya, Ibu Maslia, ada Pak Binta, sama Pak Mbali Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Li, Kak Anies, Pak Retno, Nur Jalbu Rosna, ada Ciburi Jakarta, Ibu Sofia Saadu ya, Ayu Dimasro, Ecendana, ada Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, ada Pak Jiri, Bung Kewin ya, Bang Lai Putra Tengah, Pak Tawan, Pak Agus Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, ada juga Bunda Ima, Abang Luhut dan Pak Windy dan semua-semua sudah Mbak Eka yang lagi monitor.
0: Baik,
1: Mbak Eka tetap semangat ya.
0: Terima
1: sukses
0: kasih
1: selalu
0: banyak,
1: doa terbaik
0: Bunda
1: buat Mbak Eka dan keluarga di rumah.
0: Doa terbaik.
1: Makasih Mbak Eka, selamat
0: Bunda,
1: siang kandut adalah kita.
0: Selamat siang. Terima kasih buat Bunda Christine di Toli Toli. Sehat selalu Bunda bersama keluarga. Kemudian ada Bang Lei di Tanah Tidung. Selamat siang Bang Lei, apa kabar?
2: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar, Bang Lei?
2: Kabarnya Tuhan, sehat selalu.
0: Nah, oke, deh, cuaca di Tanah Tidung gimana?
2: Tadi malam di Kurupan.
0: Tadi malam hujan ya?
2: Tapi sekarang ini, Mbak Eka.
0: Oh, gitu. Oke. Silakan.
2: Lagunya?
0: Bang Lei, ini ada lagu dari Lesti Tirani, kemudian Yunita Ababil, Perasaan Cinta, Manis Manja Group, Jodoh, kemudian Tuti Wibowo, Dasar Kau. Yang mana?
2: Manis Manja Group.
0: Oke, Manis Manja Group ya. Silakan, Bang Lei, lagunya buat siapa nih?
2: Teman-teman untuk baik lagi bertugas, semoga start-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up- juga untuk Pak Laudi, juga untuk Pak Luhut, Pak Luhut ya, dan juga untuk Jael, Mas Rua. Semuanya dibungkus cukup satu, akan tajuk gitu, Mbak Eka.
0: Oke, baik.
2: Oke, Mbak Eka.
0: Siap, Mbak Eka. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Lei di Tanah Tidung Kaltara. Kemudian ada Rani di Ternate. Selamat siang. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Apa kabar, Rani Ternate?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Sebaliknya,
0: kabar baik, sehat, alhamdulillah. Silakan.
3: Alhamdulillah. Lagunya Mbak dari Lesti aja.
0: Lagunya dari Lesti, boleh. Silakan. Salam-salamnya, Rani.
3: Oke, salam pertama buat saya, selamat beraktivitas. Selamat menjalankan Idul Adha. Semoga semuanya berjalan dengan yang baik, insya Allah, amin.
0: Amin.
3: Terus juga yang barusan lewat,
1: Semoga di sana selalu sehat. Terus juga ada Pak Jumedi, juga ada Farli, ada Alfian, ada Bung Abdul, ada Bang Nasrun, juga ada Ibu Farida, ada Putra Alvin dan Pratama ya. Ada Bang Luhut, ada Si Boba, ada Yunus, Bang Ustan, Bang Adi, Kurnama Sari, ada Mbak Sari juga. Oke Mbak, terima kasih waktu dan jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani Ternate. Oke, ada Pak Junaidi di Ambon. Assalamualaikum, selamat siang Pak Junaidi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa kabar Pak Junaidi?
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
4: Ya. Ini beta dah mau ke elevator dulu.
0: Oh begitu Pak. Oke deh. Aman aman. Jalur gimana? Aman kah?
4: Aman aman.
0: Aman. Oke, silakan.
4: Ya. Bisa sholat di sana.
0: Oh gitu ya Pak. Wah rame dong kalau sholat di sana ya Pak ya.
4: lewat itu dulu Pak.
0: Iya itu sudah Pak. Betul. Silakan Pak Junaidi.
4: Apa kita punya itu lagu apa itu jodoh?
0: Lagunya apa Pak?
4: Jodoh.
0: Oh jodoh. Boleh. Silakan. Lagunya buat siapa nih Pak?
4: Terima kasih banyak, kelam
0: iya, sama-sama Pak.
4: Berkahi dan berikan kekuatannya.
0: Amin.
4: Dan rezeki.
0: Amin Pak, terima kasih.
4: Amin, beta mau nanya apa? Pertama tadi Rani yang haran, ada juga. Selamat jual harapan saya. Selamat ya, karena ibu datang. Kemudian ada Bunda Eri di Manado, selamat diberkati Tuhan. Ada Bung Lei juga baru sempat salamnya, ada Pak Nasru juga yang ada di Palu, Pak Ciara Pansuatan, Bu Yuro juga di Palu, selamat Ciara Pansuatan juga, ada di Pertama Pertama juga di sana, selamat gerakan ikut datang ya, ada di mana di Sumatera Utara ya, selamat ya, Pak Iwan yang ada di Aceh, selamat siang harapan saya. Firman ya, selamat siang dan harapan saya. Selamat ada Fatina ya, selamat siang. Ya, selalu ada Ibu Rosnah juga yang ada Jalan Cendrawasi, selamat dan harapan sama keluarga. Selamat Idul Adha lalu, dan ada kita orang punya apa nama Ani, Ibu Ani yang tadi ketemu Bang Bulawi Sumbara ya, selamat ya, apa juga semua sudah dapat. Oh, Ibu Farida juga ya, itu dulu ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Junaidi di Ambon sudah bergabung siang hari ini ya. Kemudian ada siapa lagi nih yang pengen berikutan? Ada Atus Ternate. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Atus Ternate. Apa kabar?
5: Oh, Bang Atus Ternate ini bagus ya.
0: Terserah aja Pak, silakan Pak, lanjut aja.
5: Ya, dalam salam penyiar, saya juga salam pancet selalu, salam buah fan-fan yang dari Ternak semua sudah bergabung, salam kembali, salam buat rekan-rekan di Koka, di Wara Era, Bapak semuanya. Kalau dikira buah penyiar aja lah.
0: Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Atus Ternate ya sudah bergabung siang hari ini ya. Kemudian ada Bunda El di Manado. Selamat siang. Pro Dangdut dan
6: selamat siang. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar Bunda El?
6: Sehat sayang, bahagia. Cuaca ada mendung-mendung sih.
0: Oh, oke deh kalau gitu. Silakan Bunda.
6: Oke,
0: siap Bunda, nanti dipilihkan lagunya.
6: Lanjut, apa pertama buat Eka saya yang sedang bertugas sama dia, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkatikan selalu bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bunda.
6: Lanjut, ada Kakak Lili, ada Yoga, Ibu Kosta, Ibu Norda, Ibu Ami, semuanya salam sehat. Juga ada Ibu Farida yang ada di Palu juga, Purnama Sari di Sulawesi Barat, Ibu Ani di Manado, Fika di Manado juga, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ya, dapat juga naik Ibu Anpun, salam kasih salam sehat, diberkati juga Bimbang Prabasa, Pak Karim Prabosa, ada Pak Ucang di Barat, di sana juga ada Bumi Pak Yusuf, Pak juga salam sehat di depan Nuli, ada Yeri juga, Pak Mega, ada Pak Fredy di Maroko bersama istri sama keluarga salam sehat, ada Bu Yadi, Bang Cipang Amin, Bang Marco, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing, semua sudah.
0: Terima kasih Bunda. Iya Bunda, terima kasih. Oke, ada Bang Luhut di Tapanuli Utara. Selamat siang Bang Luhut.
7: Selamat siang, dan Dr. Laya salam baik Kak.
0: Oke, apa kabar Bang Luhut?
7: Di Tuhan kabar baik, kabar sehat, cuaca juga cerah.
0: Oke deh, kalau gitu silakan. Mau dengar lagu apa sih yang hari ini?
7: Yang soalnya ini baru monitor.
0: Oke, ada lagu dari Yunita Ababil, Perasaan Cinta, Tuti Wibowo, Dasar Kau Bandit, kemudian Ines Baladiva, Luka Lama, Rido Roma, Getarasa, Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama, Ines Cynthia, Prasangka, kemudian
7: Faramida saja lah.
0: Hah?
7: Cici Faramida.
0: Oke, silakan, lagunya buat siapa nih?
7: Salamnya yang pertama buat Mbak Eka, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Putra Tengah, Bang De, Bang Darwin, Pak Junedi, Kristin, Pak Dili, Bu Ani, Bunda Talia, Bunda Inga, Bunda El, Nona Vita, ada Bang Sudamami, Bu Hutri, Pak Freddy, Bang Iwan, Bang Lintang Pratama, Ahmad Irwan, Ibu Jati, dan semua-semuanya jelas-jelas. Oke, buat Mbak Eka, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang, dangdut adalah kita. Horas ya buat Bang Luhut di Tapanuli Utara. Kemudian ada Pak Nasrun. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Ya, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Nasrun.
8: Iya, baru monitor ini mereka.
0: Oke, ini ada lagu dari Yunita Ababil, Perasaan Cinta, itu Tuti Wibowo, Dasar Kau Bandit.
8: Itu saja.
0: Yang mana? Yang mana, Pak? Yunita Ababil.
8: Yang pertama.
0: Oke,
8: iya.
0: Silakan. Lagunya
8: pertama
0: buat siapa?
8: Pertama, Mbak Eka, sahabat juga, saya selalu bersama kalau kurang malah, budaya dengan. Amin, saya cita amin, berjaya, Rio Baros, Narami, Kain Masuhi, Arabi, Tambani, Serabi, Pak Makassar, Bung Lei, ada Bung Lema, anak Peri Putri, di wajahnya dia yang disebutkan ada Faida, Mas Lia, Ibu Kristin, semuanya tanpa kuncir kembali.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Nasrun. Kita nikmati lagu-lagu requestan Anda siang hari ini.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberi dana bantuan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Ketika diperiksa keaslian video menggunakan Hive Moderation, hasilnya diketahui bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,3%. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita siang hari ini. Saya sapa lagi, ada Nona Vika di Manado. Selamat siang, Nona Vika.
1: Selamat siang, Kakak Eka. Yang nyatakan lelah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat, bahagia.
0: Oke, silakan Nona Vika. Mau dengar lagu apa siang hari ini? Ada lagu dari Tuti Wibowo, Dasar Kau Bandit, Ines Baladiva, Luka Lama, Rido Roma, Getar Rasa, Ines Cynthia, Prasangka, Denias KDI, Tak Percaya Lagi, Bulan Permata.
1: Tak percaya lagi.
0: Oke, silakan, lagunya buat siapa, Nona Vika?
1: Ya, pertama-tama buat Kak Eka yang tugas, selamat bertugas, dan selalu melindungi Kak Eka bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Nanya-nanya masalah bapaknya nanya nyaman manusia karena sehat keluarga bunga es nyanda nyanda dalam saya selalu putra Senga, Bang Luhut, Bang Yandi, Pak Ramadan, Nesodong, Pak Sendi, Nima Utoke, yang terakhir buat Kakak Eka, terima kasih, selamat siang, yang bersanalah kita.
0: Terima kasih, Nona Vika. Dangdut adalah kita, selamat siang ya. Oke, ada Putra Tengga di seputaran Kota Fak-Fak. Selamat siang, Putra Tengga.
2: Selamat siang, baik Kak. Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik, baik Kak.
0: Oke deh, silakan. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Prasangka saja.
0: Prasangka, boleh. Silakan, lagunya buat siapa?
2: Untuk baik, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat merayakan Idul Adha besok ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Dan juga teman-teman kru semuanya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Bang.
2: Oke, baik baik. Terima kasih ya teman-teman yang sudah lewat tadi. Salam manis saja untuk semuanya, sehat selalu. Mbak Sari juga di Kalimantan, di Banjarmasin. Juga ada Ahmad Irwan, Ibu Ali, Bang Widi, Pak Freddy Butri, dan juga sudah semua saja ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Salam sehat selalu, terhibur dan salam kompak. Baiklah,
0: iya, Bang Putra.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita buat Bang Putra ya. Kemudian ada Bunda Ima Maumere. Selamat siang, Bunda Ima.
3: Hai, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Deka.
0: Halo, Bunda. Kabar baik, Kak?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik, cuacanya lagi panas dan disertai angin.
0: Siap, Bunda. Suaranya sudah aman ya, Bunda ya?
3: Ya, puji Tuhan. Semoga seterusnya sudah baik-baik.
0: Amin. Oke deh, silakan Bunda mau dengar lagu apa sih hari ini, Bunda?
3: Lagu apa yang bisa Bunda bergoyang siang ini?
0: Ada lagu dari Tuti Wibowo, Dasar Kau Bandit, kemudian Ines Baladiva, Luka Lama, Rido Roma, Getar Rasa, Wulan Permata, Takdir Asmara, Mansyur S, Zubaidah.
3: Permata tadi.
0: Oh, Permata. Boleh Bunda, silakan. Lagunya buat Bunda.
3: Oke, salamnya pertama tentunya buat Adik Eka bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Dan Bunda, sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di RRI Fak-Fak, semuanya selamat siang, salam sehat.
0: Iya, Bunda.
3: Dan lebih spesial ada Papa Putraku tersayang, Papa Putra Tengga, apa kabar? Semoga sehat selalu di sana. Terus ada Bang Andi Jambi, salam kenal Bang Andi. Terus ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Bang Junaidi, ada Oma Depa, Bunda Wigati, Bunda Manusu, terus ada Bunda Utri, ada Bang Marcel, ada Mbak Tika ya, ada semua-semua deh, ada Eka tanpa terkecuali yang sudah pada gabung maupun yang belum. Selamat siang saja semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat adik Eka, terima kasih. Selamat sama-sama siang Bunda. Cantik.
0: Terima kasih juga Bunda cantik, Bunda Ima Momere ya. Sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Bung Irman Parimo. Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, silakan Bung Irman, apa kabar?
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah alhamdulillah baik-baik.
0: Oke deh, silakan. Mau dengar lagu apa sih yang hari ini, Bung Irman?
4: Itu saja lagunya Tuti Wibowo.
0: Tuti Wibowo, oke. Gaskan, lagunya buat siapa nih?
4: Buatnya yang lagi sekarang, yang bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabung ya, salam kompak. Serta untuk semuanya saja baik karena berat waktu.
0: Oke, baik Bung Irman, ya. Terima kasih.
4: Ya, itu saja, terima kasih. Salam Pro Dangdut, Assalamualaikum.
0: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bung Irman di Parimo ya, sudah bergabung sih hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan membawa kita ke pukul 14.32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang Mbak Eka, selamat bertugas, sukses selalu. Mau kirim lagu untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Spesial untuk Ade Irma, Yuli, Eti, Dede. Tak lupa buat cucu Rena dan Fati yang lagi sibuk-sibuk di dapur. Terhibur selalu dengan tembang berikut dari yang punya pameran, Ibu Lolita. Oke, terima kasih Ibu siapa? Ibu Lolita ya. Sudah bergabung siang hari ini ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan baik pendengar, ada ada Ibu Farida di Ampana Palu. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Eka, Dangdut adalah kita.
0: Ya, Dangdut adalah kita, apa kabar?
5: Kabar alhamdulillah sehat baik.
0: Oke, silakan Bunda Farida, mau dengar lagu apa nih?
5: Rido Roma.
0: Oh iya, ada lagu Rido Roma. Silakan lagunya buat siapa?
5: Iya. Iya, mau kirim salam ya buat Ibu Utri sama Pak Freddy, ada Ayu Mas Risana, ada Bu Rosna, Bu Nur, ada Mbak Anis sama Abang Cut di Aceh, Bang Leman di Lampung, Pak Ramadhan di Sorong, ada Kang Ahmad Irwan, ada Om Botak, ada Penasur Bintang Pratama, ada Mas Lia, ada Bang Irman yang barusan lewat tadi ya, ada Puja, ada Mama Ima, Pak Andi di Batam, ada Purna Mas Tari, ada Bang Yunus, ada Bang Ucan di Bau-Bau ya, Bang Zul juga, ada Pak Ustadz, Pak Saban. Apa ya? Bunda L ya, Bunda L, yeah. Pak Benijo, ada Pak Widi di Tokyo. Untuk semua-semuanya ya Mbak Eka, okay, yang lagi pantau di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam sehat, salam kompak semuanya. Mbak Eka, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bunda Farida di Ampana Palu ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Menemani suasana siang hari Anda.

0: Oke, saya ke Mbak Lili di seputaran Bangga 2. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Lili.
1: Selamat siang Pak Dandut, Dandut adalah kita. Selamat siang Mbak Eka.
0: Iya, selamat siang. Silakan Mbak Lili.
1: Lagunya apa Mbak Eka? Soalnya lagi sibuk-sibuk, jadi
0: okay.
1: Tidak fokus.
0: Mbak Lili, ini cuma bisa kebagian salam-salam karena lagu-lagunya udah di-request dan ini waktunya juga udah mepet. Nggak apa-apa ya, salam-salam aja.
1: Oke
0: deh, silakan Mbak Lili.
1: Salamnya buat Mbak Eka yang ditugasnya hari ini. Selamatnya, selamat menjalankan aktivitas, mudah-mudahan selalu.
0: Amin, terima kasih. Terima
1: salam buat semua banyak yang lagi pantau siang hari ini. Salam kompak selalu, paling spesial buat Rezeki buat Mbak Eka. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang kembali buat Mbak Lili ya di seputaran Bangga 2 yang sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan baik pendengar, untuk semuanya juga yang sudah pada ikutan, terima kasih banyak ya partisipasinya bersama kami di Pro Dangdut di 0811 495 9490. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah Anda request siang hari ini.

program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak menantikan tanda waktu pukul 15 saat disampaikan dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan melalui penyerahan bantuan hibah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Jelaika Wawulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan melalui penyerahan bantuan hibah sebesar 125 juta kepada bakal Jemaat Galilea Torea Klasis Fakfak, Distrik Pariwari pada Senin 25 Mei 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Samaun Dahlan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan dan pembangunan gereja di wilayah Fakfak. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap rumah ibadah menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang beriman, berakhlak, dan memiliki kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, Samaun Dahlan menyampaikan komitmennya untuk mendorong penyelesaian pembangunan gereja-gereja yang masih belum rampung selama masa kepemimpinannya. Ia juga memberikan apresiasi kepada pengurus gereja dan jemaat atas dukungan yang selama ini diberikan kepada pemerintah dalam menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Bupati berharap bantuan hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan jemaat dan pembangunan gereja. Ia juga mengajak seluruh masyarakat terus menjaga persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama agar Kabupaten Fakfak tetap menjadi contoh daerah yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara rutin setiap tahun guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat pelaksanaan kurban. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Rosita Laodebadi, mengatakan pihaknya tetap melaksanakan pemantauan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penyembelihan pada Idul Adha tahun ini. Pemantauan dilakukan bersama dokter hewan dan petugas terkait. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan di tiga titik utama, yakni wilayah kota, kawasan seberang, dan pasar Torea. Dari lokasi tersebut, petugas akan mengambil sampel hewan kurban untuk memastikan tidak terdapat penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat.
2: Pemeriksaan kesehatan kan kalau yang sapi ini tiba kan istilahnya sudah selesai lengkap, tapi nanti pas pemotongan itu 1-2 ekor kita periksa dalamnya, jeroannya, mungkin di hati, periksa siapa tahu ada cacing pita dan sebagainya. Dari kebetulan ada dokter hewan juga, mereka yang biasa memeriksa. Kalau untuk kurban itu kan sudah ada ya, mungkin di setiap penjual juga itu mereka sudah tahu bahwa hewannya harus sehat, terus memenuhi kriteria tidak cacat, terus apa kalau dia didatangkan dari luar berarti sudah punya surat karantina. Nah, nanti semua itu kalau sampai di daerah apa yang masuk ini di Fakfak ya, itu kita juga harus pelihara dia secara baik, mungkin dikasih makan, minum dan sebagainya.
1: Rosita menambahkan, setelah hewan kurban tiba di Fakfak, pihaknya tetap melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan kondisi hewan tetap terjaga hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan, pemberian pakan, hingga kecukupan air minum agar hewan tetap sehat dan layak dijadikan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Saudara, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Besar Al-Munawwarah menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Selain sapi bantuan Presiden, panitia juga telah menerima 7 ekor hewan kurban dari jemaah untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini. Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha Masjid Al-Munawwarah 1447 Hijriah Muhammad Zain Lamonca mengatakan, persiapan pelaksanaan kurban kini telah mencapai lebih dari 90% termasuk kesiapan peralatan penyembelihan. Ia menjelaskan daging kurban nantinya akan dibagikan kepada sekitar 290 warga dan jemaah yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Panitia juga menghimbau seluruh petugas dan jemaah agar bersama-sama menjaga kelancaran proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban secara tertib dan tepat sasaran. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi ibadah keagamaan, tetapi juga mempererat rasa persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di tengah masyarakat Fak-Fak. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Bank Sampah Fak-Fak Hijau menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral sebagai upaya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Laporan Januardi.
3: Saudara, Bank Sampah Fak-Fak Hijau terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral yang diolah menjadi produk bernilai guna. Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau Rizfadianto mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari inisiatif pihaknya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memproduksi kerajinan tangan, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler atau termos portabel saat beraktivitas. Menurutnya, langkah kecil tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.
4: Ini salah satu inisiatif kami dari Bank Sampah untuk mengelola sampah yang awalnya pikirnya mungkin tidak berharga. Sekarang dengan kreativitas, sedikit kreativitas bisa diubah menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat dan luar biasa. Seperti gantungan kunci, kayak begitu. Dan kalau tumbler kita bukan produksi sendiri, kita beli. Cuman kita kasih brand Bank Sampah. Intinya kita mengajak untuk masyarakat lebih mengurangi pemakaian botol plastik. Jadi biasakan bawa tumbler seperti itu atau termos yang portable begitu, yang bisa diisi beberapa kali begitu. Jadi untuk mengurangi botol plastik yang sekali pakai yang bisa mencemari lingkungan tersebut. Untuk gantungan kunci sendiri, karena kita juga produksi handmade ya, kita kerajinan tangan sendiri dan kita masih kekurangan untuk karyawan di sini, jadi kita masih terbatas. Mungkin saat ini kita masih bisa produksi satu hari itu mungkin 10-20 begitu, 20 buah. Jadi ini nanti gantungan kunci akan kita jual di perayaan Pulau Bonyom di memperingati 132 tahun misi Katolik yang masuk ke Papua itu. Di situ nanti masyarakat bisa membeli produk kami, mungkin nanti bisa kita edukasi juga supaya dibiasakan memakai tumbler.
3: Dengan waktu dekat, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga berencana menggelar pelatihan bersama ibu-ibu PKK Kabupaten Fak-Fak untuk membuat berbagai kerajinan berbahan sampah daur ulang seperti gantungan kunci, bros, dan pin nama.
4: Ada berapa yang sudah terjual dan beberapa juga ada yang tertarik untuk bikin pesanan. Termasuk dalam waktu dekat ini kita juga ada mau bikin pelatihan dengan ibu-ibu PKK yang diketuai sama Mama Bupati untuk pelatihan bikin-bikin kerajinan seperti gantungan kunci, bros, kayak gitu, pin-pin nama, kayak begitu.
3: Rizfadianto berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta dukungan masyarakat agar semakin peduli terhadap pengelolaan sampah. Januardi melaporkan.
1: Saudara, pengurus Masjid Agung Fak-Fak mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah melalui rapat penyusunan petugas sholat id dan penyembelihan hewan kurban. Laporan Anwar Lamohan.
5: Dewan Pengurus Masjid Agung Fak-Fak mulai melakukan persiapan menjelang pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Salah satu agenda yang akan dilakukan yakni rapat penyusunan petugas pelaksanaan ibadah dan kurban. Sekretaris Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragih mengatakan, pertemuan pengurus dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam 20 Mei 2026. Agenda utama dalam pertemuan tersebut yakni penyusunan petugas sholat idul adha dan petugas penyembelihan hewan kurban. Menurutnya, seluruh pengurus akan dilibatkan dalam pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan. Dijelaskan dalam rapat tersebut juga akan dibahas pembuatan surat keputusan atau SK petugas. Langkah itu dilakukan agar seluruh petugas memiliki pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi dengan baik.
6: Pengurus Masjid Agung akan melaksanakan pertemuan pada insya Allah pada hari Rabu 20 Mei 2026 dengan agenda penyusunan surat tugas untuk petugas sholat idul adha dan juga petugas penyembelihan hewan kurban.
5: Selain membahas petugas, pengurus juga mulai mendata kesiapan hewan kurban untuk pelaksanaan Idul Adha tahun 2026. Namun hingga saat ini jumlah pasti hewan kurban yang akan disembelih masih belum dapat dipastikan. Yang sudah pasti ada satu ekor sapi bantuan Presiden Indonesia. Sapi kurban tersebut direncanakan akan disembelih di Masjid Agung Fakfak pada hari raya Idul Adha nanti.
6: Terkait dengan jumlah hewan kurban di Masjid Agung, belum ada yang pasti. Tapi ada beberapa komunikasi dan juga koordinasi dari tiap pihak terkait. Insya Allah nanti Masjid Agung mendapatkan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Insya Allah amanah kita laksanakan. Amin.
5: Pengurus terus melakukan koordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha berjalan lancar. Melalui persiapan tersebut, pengurus Masjid Agung Fakfak berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan penuh khidmat. Selain itu, momentum kurban diharapkan semakin mempererat kebersamaan umat Muslim di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter. RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua, kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Menentang di Fak-Fak sore ini ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani suasana sore hari Anda hingga akhir tugas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: diam. Kerja barang tak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi, Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari setiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah gratis?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu-satu gak mau sekolah.
13: Ibu P alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak ini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi, seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kenal informasi dan inspirasi. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan temani suasana sore hari Anda di edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar yang

sedari tadi bersama kami. Terima kasih banyak untuk segala bentuk kebersamaan juga kesetiaan Anda yang baru saja monitor untuk pendengar menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Masih pilihan lagu-lagu hiburan dan juga rangkaian informasi kami hadirkan temani suasana sore hari Anda hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Grand Prima Steak Spring adalah mata air panas besar berwarna-warni atau hot spring sangat terkenal di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Grand berarti agung, Prima Steak merujuk ke efek spektrum warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru yang muncul di air dan mikrobial mats di tepi mata air. Spring dalam konteks geologi berarti mata air atau sumber air panas atau hot spring. Warna-warna yang memungkinkan dilihat yaitu merah, orange, kuning, hijau muncul karena bakteri termofilik yaitu mikroorganisme yang menyukai panas hidup di zona dengan temperatur berbeda. Di bagian tengah, air sangat panas sehingga bentuknya hampir steril dan memperlihatkan biru pekat karena penyebaran cahaya air.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan layanan safari wukuf bagi jemaah haji lansia dan disabilitas. Layanan ini membantu agar jemaah dengan keterbatasan fisik tetap menjalani puncak ibadah haji. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Layanan Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas, Sufianto Sukirman. Menurutnya, layanan ini mencakup sekitar 300 hingga 400 jemaah. Selama berada di hotel transit, jemaah mendapat tempat istirahat dan pendampingan ibadah. Pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei 2026, mereka akan diberangkatkan menuju Arafah. Menurut Sufianto, safari wukuf tidak diberikan kepada semua jemaah lansia. Layanan ini diprioritaskan bagi lansia risiko tinggi, tanpa pendamping atau membutuhkan bantuan tambahan. PPIH juga menyiapkan fasilitas pendukung mulai dari konsumsi dari 3 kali sehari hingga tenaga kesehatan. Selain itu tersedia layanan psikososial, bimbingan ibadah, dan armada transportasi. Sebanyak 18 bus disiapkan untuk mengantar jemaah dari hotel transit menuju Arafah. Sufianto menyebut tantangan terbesar layanan ini adalah menangani lansia dengan kondisi khusus, terutama demensia. Untuk jemaah yang membutuhkan penanganan serius, PPIH akan merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: peduli.
1: Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh,
1: tunggu sudah, Bapak cek.
3: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, sapu listrik padam.
3: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
3: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
4: Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat sore pendengar ya, ruang layanan masyarakat untuk Anda sore hari ini dengan satu pengumuman. Pengumuman berasal dari pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Fak-Fak ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman, sehubungan dengan pelaksanaan pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fak-Fak mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari kiranya berkenan hadir dan berpartisipasi pada kegiatan dimaksud yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat kumpul atau start Bandara Torea Fak-Fak dan finish di Taman RTH Ma'ruf Amin. Demikian pengumuman ini sekaligus merupakan undangan resmi untuk Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin se-Kabupaten Fak-Fak. Demikian dalam ruang layanan masyarakat pendengar telah kami informasikan satu pengumuman. Atas perhatian disampaikan terima kasih dan selamat sore.

resensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudarat bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya. Buku ini mengajak para pembaca untuk selalu mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani tanggung jawab di masyarakat. Adab bukan sekedar teori, tetapi diterapkan dalam setiap tindakan kita. Demikian esensi buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: R.I. Fakfak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

Pendengar petugas haji mengimbau jemaah lanjut usia untuk menjaga kondisi fisik menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Ar-Musnah. Himbauan tersebut diberikan untuk mengurangi resiko kesehatan akibat cuaca panas dan aktivitas fisik yang berlebihan. Kepala Seksi PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Dakar Mekah, Ridwan Siswanto mengatakan pihaknya telah memberikan berbagai edukasi kepada jemaah lansia sejak beberapa hari terakhir. Edukasi tersebut diberikan agar jemaah tetap dalam kondisi fit sebelum menjalani fase Ar-Musnah. Menurutnya, petugas juga menghimbau jemaah untuk mengatur waktu ibadah pada jam-jam dengan cuaca lebih teduh. Hal tersebut dinilai penting untuk mengurangi resiko kelelahan dan dehidrasi pada jemaah lansia. Ridwan mengatakan PPH Arab Saudi juga telah memberikan waktu istirahat selama 2 hingga 3 hari sebelum keberangkatan menuju Arafah. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi jemaah tetap prima saat memasuki puncak ibadah haji. Meski demikian, diakuinya sejumlah jemaah lansia mengalami gangguan kesehatan setelah tiba di Tanah Suci. Kondisi tersebut diduga dipicu dehidrasi, kurang istirahat, hingga kelelahan selama menjalankan aktivitas ibadah. Ridwan menyebut beberapa jemaah bahkan mengalami gangguan memori dan perubahan perilaku selama berada di Mekah. Kondisi itu membuat petugas harus melakukan pemantauan lebih intensif terhadap jemaah lansia. Kembali informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami, menemani suasana sore hari Anda bersama kami di Fak-Fak Sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia.

0: with you.
1: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhouse.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan

merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga TASPEN tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Sekian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminasi, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini ada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian yang masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan temani suasana sore hari Anda, dan juga beragam pilihan informasi yang kami hadirkan di sore hari ini. Membawa kita ke pukul 17:24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar untuk Anda yang saat ini mungkin tengah menikmati suasana santai ataupun lagi sibuk di garis belakang nih ya, untuk para ibu rumah tangga remaja putri yang mungkin lagi menyiapkan hidangan khas untuk dinikmati pada saat momen Hari Raya Idul Adha. Dan diinformasikan untuk Anda juga, nanti malam ya akan diadakan pelaksanaan pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi oleh pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fak-Fak. Dan nanti Anda juga bisa ikuti laporan terkini dari rekan-rekan yang nanti akan bertugas melaporkan jalannya pelaksanaan pawai takbiran yang akan dimulai ataupun tempat kumpul atau start mulai dari Bandara Torea Fak-Fak dan finish nantinya pada di Taman RTH Ma'ruf Amin. Pelaksanaan pawai takbiran dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam sampai dengan selesai. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar juga yang berada di luar kota Pala Fak-Fak, Anda bisa mendownload RRI Digital di aplikasi di Play Store ya, di Play Store maupun di App Store untuk mendapatkan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kita masih nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana sore hari Anda. Terlihat juga cuaca sore hari ini cukup mendukung ya. Dan selengkapnya pendengar, kami ajak Anda, Anda bisa ikuti perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026 untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.
1: Hai pendengar setia RRI di Kabupaten Fak-Fak, dimanapun Anda berada, saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Selasa 26 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fak-Fak. Kemudian siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan pada semua distrik Fak-Fak. Kemudian malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fak-Fak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 80%. Kemudian arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 10.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,0 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 03.00 hingga 04.00 kemudian 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,9 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Pro 1.

saat bekerja adalah hal yang wajar. Rasa lelah sebenarnya merupakan salah satu sinyal atau tanda tubuh kurang istirahat. Kelelahan dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, asupan makanan yang kurang, dan jarang berolahraga. Melansir Halodoc, kelelahan bisa juga disebabkan oleh tubuh yang kurang sehat, seperti anemia, gangguan hormon, dan tekanan darah rendah. Rasa lelah memberikan dampak negatif pada performa kerja, seperti menurunkan kualitas kerja, mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, motivasi yang turun, kurangnya kewaspadaan dalam bekerja, bahkan terganggunya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan energi yang terkuras, di antaranya tidur cukup, menerapkan pola makan sehat, kurangi stres, rutin berolahraga, dan cukupi kebutuhan air.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

50 menit dari pukul 17 sore hari ini pendengar, beragam sajian hiburan dan juga pilihan informasi sudah kami hadirkan temani suasana siang jelang sore hari Anda. Edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Terasa saatnya saya Julaika Wulat pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya Yuli Rahmana. Dan selanjutnya bagi pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pilihan lagu-lagu religi Islami kami hadirkan temani sore hari Anda sambil kita ikuti pengajian Al-Qur'an disusul dengan selawat tarhim pada pukul 18.04 menit dan azan maghrib pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Timur. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Selamat sore pendengar di mana saja berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Selasa 26 Mei 2026. Senang sekali di lanjutan lintas Fak-Fak sore. Saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Durasi waktu 6 jam ke depan, kebersamaan kita berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya, Julaika Eka Wolot, sudah kembali menemani ruang dengar Anda dengan beragam segmen acara yang sudah dibagikan untuk Anda. Ya, harapannya informasi yang dibagikan dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami cukupkan dulu pilihan lagu bernuansa islami untuk Anda. Selanjutnya kita akan bersama-sama dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan suara tarhim dan beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Bersikap tawadhu. Dari Iyad bin Hamad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 18.25 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, pendengar, kami lanjutkan kebersamaan dengan pilihan hiburan dan juga informasi hingga nanti di jelang pukul 19 kami ajak Anda, kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah.

0: mungkin orang baru. Kalau itu baru sering pasti dibilang mungkin pahit karena dia punya biji. Biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya pada yang anggap biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.

Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa tidur sambil terbang? Mungkin terdengar mustahil, tapi faktanya memang ada. Salah satu contohnya adalah burung fregat. Burung laut dengan kemampuan terbang luar biasa yang menyimpan keunikan menarik dalam pola tidurnya. Burung fregat dikenal sebagai pengembara udara yang hebat. Mereka bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan di atas lautan terbuka. Hebatnya lagi, dalam perjalanan panjang tersebut, mereka tetap bisa beristirahat atau tidur di udara. Lalu, bagaimana caranya burung fregat tidur sambil terbang? Ternyata, burung ini memanfaatkan momen saat arus udara naik atau dikenal sebagai thermal updraft. Saat itu mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayap. Dalam kondisi ini, burung fregat akan masuk ke fase tidur singkat, sekitar 10 detik lamanya. Selama waktu tersebut, mereka hanya menggunakan satu sisi otaknya untuk tidur. Sementara sisi lainnya tetap waspada untuk menjaga arah terbang dan menghindari bahaya. Metode tidur ini dikenal dengan istilah Unhemispheric Slow Wave Sleep atau USWS, dan bukan hanya burung fregat yang menggunakannya. Beberapa jenis hewan laut seperti lumba-lumba dan anjing laut juga menerapkan cara tidur serupa agar tetap bisa bernafas atau berenang sambil beristirahat. Kemampuan tidur sambil terbang ini adalah bentuk adaptasi luar biasa yang memungkinkan burung fregat bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Mereka tidak perlu mendarat di air yang justru berbahaya bagi mereka karena tidak tahan basah, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan tidurnya selama perjalanan panjang. Fenomena burung fregat ini membuka mata kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban, dan setiap makhluk hidup memiliki cara luar biasa untuk beradaptasi demi bertahan hidup.

Pendengar, pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur, informasi untuk Anda datang dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan 1.098 ekor sapi dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Juri mengungkapkan 1.098 ekor sapi kurban tersebut akan disebar untuk pemerintah daerah. Dan juri menjelaskan total 552 daerah, terdapat sejumlah daerah yang akan menerima 2 ekor sapi kurban. Ya, juri juga mengatakan untuk 500 ekor sapi kurban lainnya, Presiden memberikan kepada lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan. Informasi untuk Anda, Presiden Prabowo salurkan 1.098 sapi kurban Idul Adha 2026 Masehi.

0: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa.
3: Pro 1.

yang terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata animasi? Ada pemandangan awan yang indah, angin yang membuat kincir angin bertiup, juga rerumputan yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Animasi dibuat dari gambar tangan menjadi gambar bergerak. Berbagai macam animasi yaitu animasi tradisional, shell animation. Animasi tradisional adalah animasi tertua yang digunakan dalam film. Jadi, objek atau karakter akan digambar di atas kertas transparan, celluloid. Jenis animasi ini dibuat di awal abad 20 dan para animatornya harus menggambar sangat banyak gambar dalam frame satu per satu sampai terbentuk sebuah sequence yang beraturan. Contoh animasi yang menggunakan teknik ini adalah animasi Pinocchio yang rilis pada 1940. Selanjutnya, animasi 2D dibuat menggunakan teknik tradisional, akan tetapi dikarenakan telah ada komputer, maka proses pembuatannya jadi lebih mudah. Animasi ini berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, juga Adobe Illustrator. Setelah animasi 2D, muncul juga animasi 3D. Dalam proses pembuatannya, animator harus memikirkan rincian dari setiap gerak yang dibuat agar terlihat lebih nyata dan alami. Berikut animasi motion graphic. Animasi satu ini biasanya dibuat untuk memudahkan penyampaian pesan atau cerita. Contoh pembuatan motion graphic yang umum ditemukan di sekitar kita, misalnya video tutorial, video iklan, dan video lirik. Ada juga stop motion, clay motion. Animasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton. Dan yang terakhir adalah animasi Jepang, anime. Animasi ini sebenarnya gabungan dari animasi 2D dan 3D. Sebenarnya istilah anime bisa diberikan pada semua produk animasi yang diproduksi di seluruh dunia. Akan tetapi sudah banyak orang menganggap anime identik dengan Jepang.

Baik, pendengar pukul 18.50 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Ya, beragam pilihan hiburan ya masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

0: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu.

0: 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 18.59 menit, berikut kita jelang pukul 19 saat kami sampaikan warta berita daerah.

pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Penggunaan fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTP elektronik untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana.

0: Berikut berita selengkapnya. Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Berti Rewaru menegaskan penggunaan fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTP elektronik untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menurut Berti, penggunaan KTP elektronik untuk kebutuhan seperti check-in hotel maupun pelayanan administrasi lainnya tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Ia menyebutkan pemanfaatan identitas kependudukan tersebut telah diatur dan dilakukan secara bertanggung jawab oleh lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Dukcapil. Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Dukcapil saat ini telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna maupun badan hukum di seluruh Indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui sistem akses verifikasi data kependudukan yang terus dikembangkan secara digital.
1: Kalau untuk fotokopi KTP dan lain sebagainya tuh posisi aman, terus terkait dengan check-in di hotel dan lain sebagainya tuh juga aman. Tapi kan yang perlu di

0: disampaikan di sini adalah bahwa Dukcapil kan sementara bekerja sama untuk pemanfaatan data kependudukan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna ataupun badan hukum melalui metode akses verifikasi data baik itu card reader, kemudian web server maupun web portal ataupun face recognition yang langsung di scan wajahnya kan datanya kan pasti keluar karena elemen data di KTP itu kan ada satu chip yang dia menyimpan tanda tangan, kemudian tanda tangan elektronik, terus kemudian chip iris mata, itu dia simpan elemen data itu. Jadi ketika nanti sudah kerjasama terus kemudian alat-alatnya sudah canggih, saya pikir pasti dia akan keluar. Karena ketika kita tempel KTP di nanti di card reader itu kan data sudah otomatis keluar langsung ditentukan melalui SIA gitu.
1: Ia menerangkan KTPL memiliki chip yang menyimpan berbagai elemen data penting, mulai dari tanda tangan elektronik hingga data biometrik seperti iris mata. Nah, karena itu ketika KTP ditempelkan pada card reader, data kependudukan secara otomatis dapat terbaca dan diverifikasi melalui sistem yang tersedia. Berti menambahkan pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan akurasi pelayanan administrasi kependudukan di berbagai sektor pelayanan publik. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Antusiasme umat Islam meningkat terlihat dari permintaan sapi kurban yang akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Aktivitas penjualan hewan kurban tampak ramai di sejumlah titik penjualan, salah satunya di kawasan sekitar Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak. Para pemasok mengaku pemesanan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari jumlah pembeli maupun jumlah hewan yang dipesan setiap kelompok atau komunitas. Salah satu pemasok hewan kurban di Fak-Fak, Muhammad Nur Keliwida, mengatakan setiap tahun pihaknya rutin mendatangkan sapi kurban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak menjelang Idul Adha. Ia memastikan seluruh sapi yang didatangkan dalam kondisi sehat dan telah melewati pemeriksaan ketat dari pihak karantina dan dokter hewan. Menurutnya seluruh hewan kurban dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku maupun penyakit brucellosis sebelum dikirim ke Fak-Fak. Sementara untuk harga, sapi kurban dijual dengan variasi yang berbeda tergantung ukuran dan bobot hewan. Harga sapi standar dibanderol mulai dari 15 juta hingga 20 juta rupiah per ekor, sementara sapi berukuran besar dijual hingga mencapai 25 juta per ekor.

Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak akan menggelar pawai takbiran menyambut Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa malam 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus tradisi tahunan masyarakat Muslim di Kabupaten Fakfak. Ketua PHBI Fakfak Moja Krengen mengatakan pawai takbiran akan dimulai dari pertigaan Bandara Lama Fakfak, kemudian melintasi jalan utama dalam kota sebelum berakhir di RTH Ma'ruf Amin. Rute tersebut telah disepakati bersama pihak terkait guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain pawai takbiran, PHBI Fakfak juga menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan di masjid masing-masing di wilayah Kabupaten Fakfak. Sementara penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan sesuai kesiapan panitia kurban di setiap masjid dan lingkungan masyarakat. PHBI Fakfak menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian perayaan Idul Adha berlangsung. Momentum hari raya ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan dan semangat saling berbagi di tengah masyarakat Fakfak.

0: Pendengar, euforia Piala Dunia tahun 2026 telah mulai tampak, di mana warga di Kelurahan Fak-Fak Selatan mulai menunjukkan antusiasmenya dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Laporan Januardi.
1: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, warga di Kelurahan Fak-Fak Selatan, Distrik Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak mulai menunjukkan antusiasnya dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Pengecatan dilakukan di sepanjang pagar terminal, mulai dari bagian bawah hingga ke tembok bagian atas. Berbagai warna mencolok dan bendera negara yang peserta menghiasi kawasan tersebut dan menarik perhatian masyarakat yang melintasi di sekitar terminal. Kepala Kelurahan Fak-Fak Selatan, Saskia Madu, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk kreativitas anak muda dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Menurutnya, euforia Piala Dunia yang hadir setiap 4 tahun sekali mampu mendorong semangat berkarya di kalangan generasi muda. Ia menegaskan kegiatan pengecekan tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas di sekitar terminal. Selain itu, kawasan yang dicat diharapkan tetap terlihat rapi dan artistik sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.
2: Saya melihat bahwa itu sebagai kreativitas dari semangat olahraganya anak muda. Jadi pesta setiap 4 tahun sekali ini memang dia memberikan euforia yang sangat berlebihan. Untuk artinya bahwa kalau kreativitas, bagi saya itu mereka punya kreativitas ya, anak-anak muda. Saya mendukung mereka dengan kreativitas yang mereka miliki. Jadi kita pastikan bahwa bendera Piala Dunia yang digambarkan, monggo silahkan, sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban umum pada saat melukis atau menggambar bendera, itu tidak mengganggu arus lalu lintas, terus kemudian lingkungannya juga bisa dibuat lebih rapi, artistik, terus ya istilahnya bisa jadi spot-spot buat masyarakat lah gitu. Kalau untuk yang saya lihat ya, hanya saja saya minta sama mereka, kalau itu kan pagarnya perhubungan ya, jadi kalian harus minta izin sama dinas perhubungan. Saya sempat komunikasi dengan PLT dinas perhubungan, beliau mengatakan ya sepanjang bukan di dalam terminal. Kalau di luar terminal malah itu bagus. Intinya mereka bisa. Wah, jadi asarannya yang kotor-kotor di samping itu tuh mereka bersihkan gitu loh. Jadi tetap menjaga kebersihan, estetika dan ketertiban wilayah.
1: Menurutnya, kegiatan pengecatan bendera sebenarnya sudah mulai sejak Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap menggunakan cat seadanya. Ia bahkan turut membantu para pemuda dengan dukungan seperlunya agar kegiatan tetap berjalan. Tradisi serupa, kata dia, juga pernah dilakukan saat penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun lalu.
2: Sudah dari hampir 1 bulan lalu itu. Jadi mereka gambar duluan itu bendera yang mereka siapkan catnya dulu. Jadi mereka pakai cat seadanya dulu. Terus kemudian saya bantu mereka, tapi tidak banyak sih, sebisanya yang saya bantu, mereka tambah lagi sampai dengan, kalau tidak salah itu sudah dari bulan Mei ini mereka sudah mulai, sudah 4 tahun lalu juga sama, dinding-dinding juga digambar seperti itu juga, dengan bendera-bendera apa ini, jadi masih ada, hanya sekarang tidak bisa mereka, jadi negaranya udah berpindah-berpindah gitu, jadi awalnya mungkin bendera ini udah pindah ke negara, maksudnya pindah ke dinding yang lain gitu, jadi menyesuaikan. Oke, tapi yang pasti semua bendera yang ikut serta dalam Piala Dunia.
1: Selain pengecatan tembok, warga dan pemuda setempat kini mulai merencanakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia di kawasan terminal. Namun rencana tersebut masih dibahas lebih lanjut, termasuk terkait perizinan, lokasi, hingga kebutuhan fasilitas seperti layar proyektor dan akses siaran pertandingan. Januardi melaporkan.
0: Penjualan berbagai bendera negara peserta Piala Dunia 2026 telah bermunculan di Kota Fak-Fak. Laporan Januardi.
1: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang, pedagang musiman bendera negara peserta mulai bermunculan di Kota Fak-Fak, Papua Barat. Kehadiran para pedagang tersebut tampak di sejumlah titik keramaian, salah satunya di akses masuk Pasar Ikan Tanjung Wagom. Dari pantauan di lokasi, berbagai bendera negara peserta turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu terpajang di sepanjang area jualan. Bendera negara favorit seperti Argentina, Prancis, Jerman, Spanyol, Brasil, hingga wakil Asia seperti Jepang dan Korea Selatan terlihat mendominasi lapak pedagang. Antusiasme masyarakat mulai terlihat meski pembukaan turnamen masih beberapa pekan lagi. Sejumlah warga tampak hilir mudik mendatangi lapak penjual untuk melihat-lihat sekaligus membeli bendera sesuai tim nasional favorit mereka. Salah satu pedagang bendera asal Bandung, Jawa Barat bernama Asep mengatakan penjualan saat ini masih belum terlalu ramai karena masyarakat masih sebatas mencari informasi harga dan ukuran bendera yang tersedia. Ia menjelaskan bendera yang dijual memiliki berbagai ukuran, mulai dari ukuran besar hingga kecil untuk dipasang di kendaraan bermotor.
3: Kalau ini kan baru juga 3 hari sih belum rame, baru cuman banyak yang nanyain doang. Ada harga-harganya, ada yang paling besar 425, ada yang 150, ada yang 130, ada yang 100 harganya. Cuman yang ada aja 7 negara ada aja, yang ramenya doang. Kalau yang lain nggak ada. Ada yang 2 meter setengah, ada yang 1 meter setengah, 1 meter 20, ada yang 1 meter. Ada yang kecil buat di motor. Ya mudah-mudahan laris sih. Soalnya kan kalau tahun-tahun dulu emang ramai. Sekarang belum. Ya saya baru mulai 3 hari. Kayaknya belum main. Tanggal 11 nanti mainnya. Jadi belum ada ini. Biasa ramainya kalau udah mau dekat mau main 4 kali.
1: Asep berharap penjualan akan meningkat mendekati jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Ia menilai pengalaman pada turnamen sebelumnya menunjukkan pembeli biasanya mulai ramai beberapa hari menjelang laga perdana pertandingan. Januar di melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Fakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, malam ini ya kami informasikan untuk Anda bahwa akan ada pawai takbiran yang dilaksanakan oleh PHBI Kabupaten Fakfak. Dan untuk itu, untuk Anda umat muslim yang akan mempersiapkan diri untuk ada dalam pawai takbir di malam hari ini, kami juga ingatkan khusus para pengendara roda 2 untuk tetap berhati-hati ya, dan jangan ngebut-ngebutan. Kita berharap juga di luar cuaca mendukung untuk kegiatan pawai takbir malam hari ini. Dan untuk itu saya juga ingatkan buat teman-teman yang ingin melaporkan jalannya persiapan, mulai dari persiapan hingga jalannya proses pawai takbir ya, yang pasti untuk rekan-rekan dari pemberitaan yang akan bergabung melaporkan jalannya kegiatan di malam hari ini, kami pun siap ya. Dan yang pasti selanjutnya ya, keruan dengar Anda umat Islam, kami hadirkan suara takbir keruan dengar Anda.

0: lo di samping kamu dong.
1: Baik, pendengar, berikut kami terhubung dengan rekan Nico Aflobun untuk selanjutnya melaporkan jalannya persiapan pawai takbiran 1447 Hijriah. Silakan rekan Nico. Baik, selanjutnya pendengar kita bergabung ataupun ikuti laporan langsung rekan Nico Aflobun. Silakan rekan Nico.
2: Ya, Yuli dan juga pendengar kaum muslimin. Ya,
3: Rabbana lakal hamdu bi jalalika wa 'azimi sulthanik. Allahumma ja'alna wa ja'alkum hajjan mabrura wa hajjan Alhamdulillah mafura wa umrah mafura waj'alhum kullanum khayran khayran Rabbana haqlana min azwajina wa sabiyatina kurrata ayun waj'alna limutaqina imama Rabbana ala tuzikudubana ba'day sadaytana wa haqlana min al-isra wa mahlina ka'asal wa'ad Allahumma sallimna wa sallimna wa sallimna wa sallimna wa sallimna wa sallimna wa sallimna wa sallimna wa sallimna wa sallimna Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
2: walhamdulillahirabbil alamin. Bagian Allah Malik ila hadzal karim wa assalamu alaikum Bupati Kabupaten Papua.
3: Selamat malam, selamat
2: biran dari
3: yang forum komunikasi pimpinan daerah Pak Tandim, Pak Kapolres, Pak Lanal, Pak Kajari yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan berkah. Kemudian ini wakil ketua dua yang hormati Pak Sekwa yang saya hormati pimpinan UPD

kasih sudah bawa kita dengan doa. Ketua PKK yang hormati, kaum muslimin dan muslimat serta masyarakat kotak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok pagi umat Islam melaksanakan salat Idul Adha sebagaimana keputusan pemerintah pusat dengan Kementerian Agama. Dan malam ini di kotak umat Islam melaksanakan tarawih dalam rangka menyambut kedatangan Hari Idul Adha tahun 1443 Hijriah 2026 Masehi sambil mengumandangkan takbir dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahi ilham. Lalu malam takbir menyambut Hari Idul Adha bagi masyarakat Papua merupakan kegiatan yang sudah mentradisi, dan kegiatan ini mengingatkan kita kepada menguatkan kepada kita bahwa Idul Adha telah tiba. Idul Adha membawa pesan semangat berkurban yang disiarkan ini.

0: Buat korban terdasarnya mengajarkan tentang nilai kepedulian terhadap lingkungan, baik terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Melalui kesempatan malam ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga eskalasi ketegangan konflik di Timur Tengah segera mereda, dan masing-masing ego dari pihak-pihak yang terkait dalam konflik tersebut dapat diturunkan, sehingga mereka menyadari bahwa dampak dari perang adalah sangat merugikan kehidupan, terutama terkait dengan persoalan kemanusiaan akibat perang. Yang tidak berdosa ikut terbunuh dan terganggu masalah sosial ekonomi. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga jamaah haji Indonesia, terutama jamaah haji dari Bakfat, diberi keselamatan hingga kembali di kampung halaman, dan semoga memperoleh berkat haji yang mabrur. Akhirnya, atas nama Bupati Kabupaten Bakfat, saya melepas pawai takbir dalam rangka menyambut datangnya Idul Adha. Walaupun hujan, tetapi setelah ini hujan berkah, kita akan memulai pawai takbir ini. Semoga Allah meridai kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari tempat star presiden menyambut Idul Adha.

Baik, pendengar, tadi laporan langsung rekan Niko Aflobun bersama Budi Rasidi dari Bandara Lama Torea Fakfak ya, persiapan pelepasan pawai takbir yang diselenggarakan oleh PHBI Kabupaten Fakfak. Sekali lagi kami minta kerjasama dari semua pihak, terutama bagi teman-teman basudara yang menggunakan kendaraan roda 2, apalagi cuaca saat ini juga sementara turun hujan, tetap berhati-hati dan semoga saja pawai malam hari ini berjalan baik dan lancar.

Pendengar, kami cukupkan suara takbir untuk malam ini. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita menanti bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, ekologi. Cinta dan

0: untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
1: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
3: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang di jamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Saya pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh, dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
4: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
5: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Stoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Stoli dan selanjutnya pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Stoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Stoli.
4: Kami dari PHIBI Gunung Stoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Stoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Stoli.
5: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Stoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
6: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
5: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Stoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
8: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
7: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
9: Program magang nasional
10: anggarannya berapa?
9: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi
7: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Ana Syarif melaporkan.
11: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lajuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTS sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk data kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: through this festival, you may have a chance to better
21: and Festival Ketahanan Keuangan Digital pada 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
22: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
23: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
23: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
2: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nurwenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
24: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
2: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eh, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda dengan pilihan musik tradisional hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Resensi Buku Lo Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Me Before You, novel karya Jojo Moyes. Novel ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti cinta, pilihan hidup, martabat, dan arti kebahagiaan. Inti ceritanya berpusat pada pertanyaan etika tentang hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam menghadapi kondisi yang mengubah hidup. Me Before You mengisahkan tentang Louisa Clark, seorang wanita muda yang ceria dan penuh warna, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh bagi Will Trainer, seorang mantan bankir sukses yang lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya hubungan mereka penuh dengan ketegangan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka saling memahami dan jatuh cinta. Louisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You, karya Jojo Moyes.
0: Esensi buku Lo Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kuning sering disebut warna yang cerah, ceria, terang, dan berkesan memberikan perasaan positif. Meski banyak benda di sekitar kita yang diberi warna kuning, ternyata hanya sedikit orang yang tahu secara unik tentang warna cerah yang satu ini. Warna kuning termasuk warna tertua dalam sejarah, yang ditemukan dalam lukisan gua berusia lebih dari 17.000 tahun. Pada zaman prasejarah, pigmen kuning berasal dari oker. Oker yaitu endapan tanah alami yang mengandung mineral oksida besi dan sering ditemukan di sekitar Mediterania. Uniknya, oker kuning dapat berubah menjadi merah jika terkena panas ekstrim loh. Kuning juga dapat berasal dari orpiment, mineral arsenik sulfida yang warnanya kuning kemasan alami. Orpiment ditambang dari Hongaria, Makedonia, di sepanjang pantai laut hitam Turki dan Suriah. Menurut ilmu psikologi, kuning sering dikaitkan dengan perasaan ceria dan optimis. Sebab warna kuning digambarkan sebagai sinar matahari yang terang dan musim panas yang menyenangkan. Orang yang suka warna kuning cenderung punya karakter semangat dan ceria. Namun, kuning dapat dianggap memberi kesan waspada atau hati-hati jika dipadukan dengan warna hitam. Maka dari itu, kita sering melihat rambu lalu lintas memadukan warna kuning dan hitam.

Pendengar, pukul 21.44 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Kita masih bersama di lagu-lagu tradisional hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

Pendengar, sudah pukul 21.55 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu berikut menutup kebersamaan kita di musik tradisional untuk malam ini.

bernama Pita Penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita Penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Mendengar pukul 22 waktu Indonesia Timur, selamat malam dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Ya, dan ya, kita sudah ada di pukul 22, masih di lintas Fak-Fak malam. Selanjutnya saya temani Anda, kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang ingin bergabung langsung saja di 0811 495 9490. Dan lagu-lagu yang bisa di request malam ini yang sudah di playlist ya, ada Titi DJ dengan Sang Dewi, Afgan Kekagumanku, Ahmad Dhani featuring Dewi Persik dengan Diam, Tulus Manusia Kuat, Dikta Pecundang Sejati, ada Marcel dengan Takkan Terganti, Sila On Seven dengan Ingin Pulang, Baron Soulmate dengan Rocker Modern, ada Petra Sihombing Selimut Jikustik dengan Untuk Dikenang, Dewa Cintailah Cinta, Coklat Tak Pernah Padam, Denada Adakah. Nah, itu dia beberapa pilihan lagu yang bisa direquest. Langsung saja saya sapa di ujung telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam. Rani, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Dengan Mbak siapa nih?
0: Dengan Yuli di sini.
1: Oh, dengan Mbak Yuli.
0: Iya.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Rani, gimana kabar cuaca di sana?
1: Kalau di tempat itu seharian hujan, Mbak.
0: Hujan ya. Gimana nih suasana mau takbiran nih?
1: Alhamdulillah ramai juga. Berjalan dengan lancar ya.
0: Oke, baik. Silakan Rani, mau request lagu apa?
1: Lagunya Mbak Yuli aja yang dilihat.
0: Oke, baik.
1: Mempersingkat.
0: Baik, silakan Rani, salam-salamnya.
1: Salam pertama buat Mbak Yuli, selamat beraktivitas ya. Terus juga ada di bawah ada Bang Ucam, Bang Yunus, ada Bang Andi, ada Mbak Sari juga, Purnama Sari juga, ada Bang Zul, Bu Ambon, ada Pak Sinesi. Terus di Ternate ada Bung Optus, ada Bang Nasrun, ada Ibu Farida juga, ada Bintang Pratama, juga ada Bang Luhut, ada Bintang El juga. Dan buat semuanya aja Mbak Tanta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih dari Rani jauh-jauh dari Ternate. Yang sudah bergabung, mana nih suara yang lain? Oke, saya sapa lagi. Halo, selamat malam. Ruang
2: selamat
0: Rindu.
2: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Mbak Yuli.
0: Asik. Iya, Putra Tengah, apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa. Oke, baik. Saya mau tanya cuaca, tapi karena kita satu kota jadi tidak perlu ya.
2: Itu lagi tuh satu langit saja ya.
0: Satu langit baru sehujan.
2: Hai. Yang bilang lagi.
0: Oke. Okay. Baik, Putra Tengah mau request lagu apa?
2: Ingin Pulang.
0: Aduh, kenapa Ingin Pulang, masih tempo nih.
2: Cuaca tuh hujan kan pulang sudah.
0: Oke, okay, baik. Silakan salam-salamnya.

0: que mayores yang nasional selalu.
1: Amin.
0: Ada Bunda Kristi Natalia, ada Bang Lai, ada Purnama Sari, ada Mbak Sari juga di Banjarmas, Bang Ahmad Irwan, Ibu Ali, Bang Widi, Bang Luhut, KPD Ibu Putri, Saban, Pak Nasron, Bang Yoga, Bang Sri Nujal, Ibu Rosna, Bang Daring, Bang Upa, Om Potat, Ibu Farida juga, dan juga ada Bang Hadi, juga Bang Iwan di Loksemawe, dan juga Andi di Jambi, Andi di Batam juga, dan juga semua-semua saja ya, tanpa terkecuali. Ibu ini juga bahagia bersama keluarga dan juga sehat semua.
1: Amin.
0: Terima kasih, selamat malam. Ruang ini berbagi ini memori lewat lagu.
1: Asik. Oke, terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung. Lanjut di belakangnya Putra Tengah, saya sapa. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam dengan Bung Andi, ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya. Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Mbak Yuli.
1: Okay.
2: Mbak Yuli.
1: Alhamdulillah baik. Iya.
2: Saya tadi Tanjung Pinang, Mbak Yuli.
1: Gimana?
2: Tadi Tanjung Pinang.
1: Oke, baik. Oke, kalau boleh tahu cuaca di sana gimana, baik?
2: Tadi baru habis hujan tadi ya.
1: Oh, kayaknya hujannya merata ya.
2: Ramai juga takbir di Tanjung Pinang.
1: Nah, itu dia yang mau saya tanya. Ramai ya. Walaupun hujan begitu ya.
2: Tanjung Pinang itu kan ibu kota provinsi Kepri itu, Mbak Yuli.
1: Iya, Kepri ya.
2: Ramai sekali ya.
1: Luar biasa. Yang penting aman ya.
2: Aman sekali, aman. Mbak Yuli di sini ya.
1: Oke, okay. Baik.
2: Lagunya itu tadi, ada dengar lagu apa? Untuk dikenang.
1: Untuk dikenang, saya lihat dulu ya.
2: Untuk dikenang.
1: Oke, okay. Dari Jikustik.
2: Ya, ya.
1: Oke, okay, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya sama Mbak Yuli, komunikator, komunikator selalu. Ada Rani yang baru lewat tadi.
1: Iya.
2: Ada Bung Yono. Ada Purnama Sari, ada Ibu Farida, ada Pak Uli di Tokyo, ada Bini Jo, dan siapa ya, Putra Tengah tadi ya?
1: Iya, Putra Tengah.
2: Saya kenal Putra Tengah dari Bang Andi di biasa saja di Batam, tapi kali ini saya Tanjung Pinang.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Alam untuk semuanya aja.
1: Baik.
2: Oke, Mbak Yuli, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, jauh-jauh dari Batam ya. Tadinya biasanya katanya di Batam, tapi kalau hari ini sedikit bergeser begitu ya, di Pekanbaru. Oke, baik, saya sapa lagi di belakangnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Asik, Bang Hadi, apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabarnya sehat-sehat aja, Mbak Yuli.
1: Luar biasa. Oke, okay, Bang Hadi, gimana cuaca di Nias?
3: Oh, cuaca di sini nih dari tadi ya, dari kemarin juga kemarau begitu.
1: Oke, okay, baik.
3: Sangat cerah dan panas banget begitu.
1: Okay.
3: Kalau di Fakfak gimana?
1: Fakfak hari ini baru hujan.
3: Oh, baru hujan ya. Tolong dikirim nanti ke sini hujannya.
1: Oke, okay. Baik, Bang Hadi, silakan mau request lagu apa?
3: Begini, kalau lekar mbak, saya ini baru buka ini ya.
1: Oke. Baik, kalau begitu saya list ya. Ada Tulus dengan Manusia Kuat, ada Dikta Pecundang Sejati, Ahmad
3: Manusia
1: dan.
3: Ini Manusia Kuat.
1: Oke, okay, baik. Kita harus jadi manusia yang kuat dong.
3: Iyalah, jangan jadi manusia lemah, kuat.
1: Oke, baik Bang Hadi, silakan.
3: Ya, salamnya buat Kak Yuli, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu dan hati-hati pulangnya nanti.
1: Amin.
3: Ya. Ada Bang Putra Tengah ya, ada Rina di Atambua, ada Sari di Banjarmasin. Ada juga Purnama Sari, ada Bang Bintang Prasama, ada juga Bu Farida, Bang Binicu, dan ada juga Putri Kwansi ya. Ada juga Pak Freddy. Dan inilah Kak, dirangkul aja ya, dari A sampai Z tanpa terkecuali begitu. Ucapannya salam sehat selalu dan salam kompak juga dari utara begitu.
1: Oke,
3: Kak Yuli, gitu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Asik, terima kasih kembali untuk Bang Hadi. Dan baik pendengar ya, sudah ada 4 penelpon dan sudah ada 4 lagu yang sudah di request ya. Langsung saja kita dengarkan bersama. Pastikan stasiun di Pro 1 Fak Fak.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.

0: Kelly, saya ingin sekali usaha kue dari rumah. Bagaimana ada cara ya?
1: Ide bagus. Langkah pertama kau harus riset pasar dulu. Cari tahu apa yang dong suka. Mungkin kau bisa mulai dengan menanyakan teman atau tetangga toh.
0: Benar juga ya. Terus kalau dari segi modal, bagaimana caranya supaya tidak terlalu besar di awal ya?
1: Kau bisa mulai dengan bahan-bahan yang sederhana dan modal kecil dulu. Coba buat sampel kue dan kasih ke orang-orang terdekat untuk dicicipi toh. Kalau dong suka, baru deh kau produksi lebih banyak.
0: Berarti harus buat perencanaan juga ya. Misalnya hitung biaya produksi dan harga jual toh.
1: Betul. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan media sosial buat promosi. Buat akun Instagram atau Facebook dan posting-posting kue. Bisa juga ikut bazar atau pameran lokal toh.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Proses itu menyenangkan. Buku karya David Andrian yang rilis di tahun 2024. Buku ini merupakan panduan penuh inspirasi dan motivasi untuk mereka yang tengah berproses meraih impian kesuksesan mereka. Dengan kata-kata motivasi yang membangkitkan semangat, buku ini membahas perjalanan melewati fase kesulitan dan rintangan menuju pencapaian impian. Pembaca akan diajak untuk mengatasi rasa takut dan kurang percaya diri yang seringkali menjadi penghalang utama. Dengan fokus pada 3 konsep utama, yaitu cinta, kegagalan, dan kesuksesan, buku ini tidak hanya memberikan dorongan semangat, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan menuju impian. Selain itu, buku ini mengajarkan arti penting doa dan harapan dari orang-orang terdekat yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan dalam perjalanan mencapai impian. Lewat buku ini, pembaca akan mendapatkan inspirasi baru setiap hari. Buku ini bukan hanya sekedar buku motivasi, tetapi juga panduan praktis untuk menaklukkan rintangan dan mewujudkan impian dengan penuh keberanian. Demikian esensi buku Proses Itu Menyenangkan, karya David Andrian.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
1: Baik pendengar, sudah 35 menit kita berlalu dari jam 10 malam ya. Dan yang sudah pada istirahat, semoga mimpi indah. Dan selanjutnya saya coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Rahman.
1: Rahman, ya. Oke. Bang Rahman, apa kabar?
2: Baik, baik.
1: Baik, oke. Mau request lagu apa atau mau salam-salam?
2: Lagu-lagu apa?
1: Iya, lagu yang tersisa ada Dikta dengan Pecundang Sejati, Ahmad Dhani featuring Dewi Persik dengan Diam, Marcel Takkan Terganti, Baron Soulmates dengan Rocker Modern, Baron Soulmates dengan Bintang Kehidupan, Petra Sihombing Selimut, Dewa Cintailah Cinta, Coklat Tak Pernah Padam, Denada dengan Adakah.
2: Tak Pernah Padam.
1: Tak Pernah Padam. Oke, silakan salam-salamnya.
2: Untuk yang bermuni dalam acara 21 Rifat Fak di malam hari ini, semoga terhibur.
1: Oke.
2: Salam Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Asik. Oke, terima kasih. Oke, lanjut di belakangnya saya coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Asik. Oke, Bang Irman, silakan. Mau request lagu apa?
3: Lagunya yang tadi sempat ku dengar, lagunya
1: Lagunya siapa?
3: Petra Sihombing.
1: Oke, Petra Sihombing. Selimut.
3: Nah, itu aja.
1: Oke. Silakan salam-salamnya.
3: Di studio baik juga.
1: Oke. Halo, Bang.
3: Oh, halo.
1: Bang Irman, silakan salam-salamnya.
3: Ya.
1: Oke, baik. Bang Irman, mungkin jaringannya kali ya. Oke, terima kasih untuk Bang Irman. Lanjut di belakangnya Bang Irman, saya coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ya, Ruang Rindu Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Nasrun.
4: Iya. Lagunya Dika.
1: Oke, Pak Nasrun, silakan mau request lagu apa?
4: Iya, lagunya Dika.
1: Lagunya siapa?
4: Dikta.
1: Dikta. Nah, oke, okay, baik. Silakan salam-salamnya.
4: Bisa bertugas selalu bersama keluarga rumah, semua krunya dari total bertugas selalu sehat. Terus selain pantaria, banyak tambah tu kecuali kompor. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih dan selamat malam. Oke, baik, ada Pak Nasrun ya yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Pak Nasrun. Ada juga. Iya. Oke, ada juga Bang Irman ya. Ada Bang Rahman. Pokoknya untuk semuanya yang tadi sudah bergabung, terima kasih. Yang pasti selamat istirahat buat yang sudah pada istirahat. Dan sebelum kita break, satu lagi penelpon saya coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Asik. Oke, Ibu Farida, apa kabar?
5: Kabarnya baik-baik di sini ya. Syukurlah bisa gabung, Mbak Indah ya.
1: Dengan Mbak Yuli di sini.
5: Oh, Mbak Yuli, oh Yuli. Iya. Sorry-sorry ya. Ingat-ingat Mbak Indah.
1: Oke. Okay. Baik, silakan mau request lagu apa nih?
5: Lagunya tadi ada Pesel ya?
1: Ada siapa? Marcel? Takkan Terganti. Oke, okay, baik.
5: Yang
1: Marcel?
5: Iya, iya.
1: Oke, baik. Silakan ya, Bu Farida, salam-salamnya.
5: Itu tetangga itu Bang Irman, ada Pak Nasron ya.
1: Oke.
5: Okay. Ada Mas ya, ada Ayu di Mas Hoi sana, ada Pak Freddy Bu Utri, ada Ayu Cendana, ada Mbak Anis.
1: Oke.
5: Dan di Fakfak lebih ramai ya. Banyak lagi yang pendatang-pendatang baru ya.
1: Benar.
5: Ada Bang Luhut ya. Terus ada Bang Yoga, Bang Lei, ya, ada Pak Ustadz, Pak Saban, Pak Rahman, ya, terus ada Ibu Rosna, Ibu Nur, ya, ada Mas Lia, ya, terus Bang ya, Pak Widi, Pak Widi Made. Tadi kedengarannya ada Pak Ali dari Batam ya, ada Purna. Pasari, ada Stari, ada Marani. Wow, keren ya. Makin ramai ya. Di Wakfak ya. Itulah, iya, bisa banyak ya, lebih banyak lagi. Kita gak boleh mendapat lebih banyak lagi ya, karena kita bagi-bagi waktu kita di belakang. Durasi cukup ya, 2 menit lebih nih Mbak Yuli ya. Ibu Farida rangkul aja dari Asam Pinjet Sabang sampai Merauke. Sahabat-sahabat tercinta dan terkasih, salam sehat, salam bahagia. Mbak Yuli, sama siapa di studio?
1: Sendiri.
5: Ada operatornya? Oh, sendiri ada, luar biasa Mbak Yuli ya. Salam sehat ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih,
1: Selamat malam. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Farida. Lanjut satu penelpon terakhir. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam Mbak Yuli cantik.
1: Selamat malam Ibu Ali, apa kabar?
6: Ketinggalan kereta saya.
1: Iya, benar sekali. Sayang sekali tidak bisa request lagi nih ya Bu.
6: Gak apa-apa, nanti saya dengerin semuanya. Barusan ada Ibu Faridan ye.
1: Iya.
6: Terus Ibu Christine di Tolipoli, Ibu Lima Dewi di Tokyo, Bang Putra Tengah, dan yang naik-naik dari tadi.
1: Oke, baik.
6: Bang Yuli selalu bersama keluarga besar di Fakfak. Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, ini ada Ibu Ali yang terakhir. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Dan yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati. Anda dapat bergabung nantinya di Ruang Rindu di hari-hari berikut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Langsung saja kita dengarkan beberapa pilihan lagu yang sudah di request.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, bu, ini udah berbau busuk, bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, pak. Ngecek-ngecek ke makanan di rumah kita ya, pak, ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
1: Baik, pendengar, kami cukupkan dulu Ruang Rindu untuk edisi kali ini. Anda dapat ikuti Ruang Rindu selanjutnya di hari-hari berikut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Satu lagu berikut menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu. Kita menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Selamat malam pendengar di mana saja berada, Anda masih bersama kami Pro 1 Fak-Fak dipancarluaskan dari kawasan Kapten Petendean 72 melalui frekuensi kami 94,9 MHz. Kita masih bersama di lintas Fak-Fak malam. Selanjutnya hingga nanti di jelang pukul 24 kami rangkaikan kebersamaan masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam ini. Kita masih menemani ruang aktivitas Anda dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi.

pernikahan dini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan pada usia muda, di mana tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kehamilan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan resiko stunting yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai resiko pernikahan dini serta memperkuat kebijakan yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak.

istilah megalomania. Megalomania merupakan suatu gangguan mental yang membuat pengidapnya selalu membesarkan dirinya secara berlebihan, sehingga tertanam pada dirinya yang paling hebat, paling unggul, dan paling berkuasa. Ahli saraf asal Australia, Sigmund Freud, yang memperkenalkan megalomania mengatakan, sindrom ini merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kanak-kanak. Beberapa pakar menyebutkan megalomania ini bahkan termasuk narsisme dalam kondisi ekstrim. Penderitanya selalu merasa sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Dalam dunia kesehatan, gangguan kejiwaan megalomania digolongkan dalam gangguan kepribadian narsistik. Menurut Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, gangguan kepribadian narsistik adalah seseorang yang selalu membutuhkan rasa ingin dikagumi orang lain, namun kurang memiliki rasa empati.

Baik, pendengar, pukul 23.15 menit waktu Indonesia Timur. Kembali pilihan informasi kami bagikan untuk Anda datang dari dunia hiburan ya. Yang mana Moon Ka-young dikabarkan menerima tawaran membintangi film baru berjudul To Peace sebagai pemeran utama wanita. Dilansir dari Sompi, sebuah media Korea melaporkan Moon Ka-young memperoleh tawaran membintangi film To Peace Selasa 26 Mei 2026. Agensi Peak J Entertainment kemudian memberikan tanggapan resmi terkait laporan keterlibatan Moon Ka-young dalam proyek tersebut. Ya, dan pendengar, dukungan pendanaan juga meningkatkan keyakinan industri terhadap kualitas artistik proyek sejak tahap perencanaan dan penulisan naskah berlangsung. Ya, sementara itu, Moon Ka-young juga memulai karir akting sebagai artis cilik melalui film Blood Reunion yang dirilis pada tahun 2006. Ya, dan setelah kesuksesannya tersebut, Moon Ka-young terus memperkuat reputasi melalui sejumlah drama dan proyek film terbaru lainnya. Dan informasi untuk Anda, agensi ungkap Moon Ka-young sedang tinjau tawaran film To Peace. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: apapun itu noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan. Keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken, itu mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada.
1: Noken Papua, tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kuli kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian, seperti sayur, umbi-umbian, dan juga untuk membawa dagang ke pasar. Karena keunikannya, noken ini didaftarkan di UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.

0: Fakta dan manfaat satelit buatan. Manfaat satelit buatan telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Di bidang komunikasi, satelit memungkinkan transmisi data, suara, dan gambar. Secara global, menghubungkan orang-orang dan bisnis di seluruh dunia. Dalam navigasi, sistem GPS yang berbasis satelit memberikan panduan yang presisi untuk transportasi, pengiriman, dan berbagai aplikasi lainnya. Di bidang meteorologi, satelit memberikan data penting untuk perakiran cuaca yang akurat, membantu mengurangi resiko bencana alam. Lebih jauh lagi, satelit digunakan dalam pemantauan lingkungan, pengamatan bumi, penjelajahan ruang angkasa, dan bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemampuan satelit untuk menangkap citra resolusi tinggi memungkinkan pemantauan perubahan iklim, deforestasi, dan bencana alam. Dengan demikian, satelit tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian planet kita.
1: Pendengar, BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika, dan album tersebut menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut, Minggu 24 Mei 2026. Pencapaian terbaru memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar album Arirang, dan kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Ya, dan pendengar, Billboard menyebut album terbaru BTS masih menunjukkan performa konsisten meskipun persaingan pasar musik internasional semakin ketat. Dan keberhasilan Arirang mempertegas dominasi BTS dalam pasar global sekaligus memperluas pencapaian musisi Korea di Billboard. Informasi untuk Anda, album BTS Arirang mencatat sejarah bertahan 9 pekan di top 10 Billboard 200. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Cahaya sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

Baik, mendengar pukul 23.44 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahat. Semoga kehadiran kami dapat memberikan arti dan juga warna tersendiri dikala Anda menikmati waktu istirahat di malam ini. Dan lagu-lagu berikut ya, jadi lagu-lagu penutup kebersamaan kita di sepanjang hari ini.

0: Pendengar, pukul 23.52 menit waktu Indonesia Timur, dan serangkaian segmen acara kami bagikan ke ruang dengar Anda sejak fak-fak sore hingga di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus memilih kami sebagai teman setia Anda. Dan tak terasa waktu jualan memisahkan kita. Saya Yuli Romana, mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Kita berpisah, jumpa lagi di awal siaran besok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati.
1: Bersikap tawadhu. Dari Iyadi bin Hamad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain, dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini. Selasa 26 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu 27 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun, teristimewa bagi Anda, kaum muslimin muslimah, diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Baik, pendengar pagi hari ini, kebersamaan kita di Fak-Fak Pagi, kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran, renungan, dan beberapa pilihan lagu-lagu religi, temani suasana pagi hari Anda.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami cukupkan pilihan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda pagi hari ini. Pukul 5 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Baik, menantang kami ajak Anda kita ikuti Mutiara Pagi Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama di Mutiara Pagi Islam. Untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ustaz Muhammad Dhani Rumalayan yang akan membahas topik tentang hikmah dibalik kisah Nabi Ibrahim dalam berkurban. Nah, untuk Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami dalam Mutiara Pagi Islam di hari ini, special moment ya, Hari Raya Idul Adha. Baik, kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: apa kabar Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, baik, alhamdulillah.
1: Iya Mbak.
0: Baik, silakan. Dengan topik kita pagi hari ini, hikmah dibalik kisah Nabi Ibrahim dalam berkurban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Pendengar Prosatur Fafak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Mbak Ika bertepatan dengan pelaksanaan Idul Kurban, Idul Adha, yang tentunya di tahun 2026 Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan umur panjang, kesehatan. Mudah-mudahan semua ini kita syukuri, dan wujud daripada rasa syukur kita adalah bagaimana bisa mengimplementasikan semua kegiatan-kegiatan kita yang mengarah kepada mengabdi, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tidak meninggalkan perintahnya dan selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong di dalam orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah utus khusus untuk merubah karakter kehidupan manusia yang tentunya berada di jalan kegelapan, kejahiliaan menuju alam yang terang menderang. Sampai pada saat ini kita sama-sama bisa merasakan bagaimana nikmatnya iman yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kita memperoleh syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengawali uraian pagi ini, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah kurban. Insyaallah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, topik kita pada pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kisah perjalanan baginda, perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra kekasihnya Ismail alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Mbak ya, melalui ibadah ini tentunya umat Islam diajak untuk meneladani keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di balik penyembelihan hewan kurban, pendengar sekalian, tersimpan makna spiritual yang mendalam serta banyak pelajaran yang dapat diambil. Bagaimana hikmah ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu hikmah ibadah kurban yang paling utama adalah sebagai wujud nyata ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang muslim melaksanakan kurban, ia sedang meneladani sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya Ismail alaihissalam semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa tersebut mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus lebih tinggi daripada cinta kepada siapapun atau apapun di dunia ini. Hikmah ibadah kurban ini menunjukkan bahwa setiap perintah Allah mengandung kebaikan. Walaupun terkadang sulit diterima oleh logika manusia, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyerahkan hewan kurban dengan penuh keikhlasan, hal itu menjadi bukti bahwa kita tunduk dan patuh kepada kehendak Allah, bukan kepada hawa nafsu atau kepentingan dunia. Hal ini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala pertegas dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, lalu Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Kata Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Pendengar Pro 1 Radio Fafak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini tentunya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana keikhlasan seorang ayah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan seorang ayah, kemudian keikhlasan seorang anak ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan kepada ayahnya. Ini Mbak Eka memotong anak kandungnya, menyembelih anak kandungnya dengan tangannya sendiri. Kita bayangkan, pendengar sekalian, kalau tidak ada iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin itu dilakukan. Tapi karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan pengorbanan, dan Ismail anak kandungnya juga ikhlas menerima apa yang telah dilakukan oleh ayah kandungnya. Ini bukan sesuatu yang biasa Mbak Eka, tapi sangat luar biasa. Secara kasat mata kita melihat hewan piaraan kita saja yang kita sayangi Mbak Eka, kalau tiba-tiba kita disuruh saudara kita untuk menyembelihnya, itu perasaan masih bisa goyah itu saya kira. Tapi karena ini, karena ada keikhlasan, karena perintah, meyakini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilakukan dengan tangannya sendiri atas pengorbanannya karena perintah. Dan Ismail anaknya kandungnya juga menerimanya sebagai salah satu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah ibadah kurban berikutnya adalah, baik, bahwa menumbuhkan keikhlasan dalam hati seorang muslim, Allah tidak melihat pada daging hewan yang saat kita korbankan di setiap pelaksanaan Idul Adha. Ini kembali kepada kita laksanakan dalam waktu-waktu yang ada pada kita, tetapi pada niat dan ketulusan, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 37 disebutkan, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini kalau kita tarik perbandingan antara pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak kandungnya dengan pengorbanan kita saat ini yang dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban dan kita berkurban, kalau semata-mata niatnya ikhlas karena Allah, baiknya insya Allah kita akan memperoleh nilai ibadah yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ibadah kurban ini menegaskan bahwa nilai dari ibadah bukan pada besarnya hewan yang disembelih mereka, melainkan pada niat tulus. Niat tulus dalam menjalankannya. Jadi keikhlasan ini adalah ruh daripada setiap amal ibadah. Dengan berkurban, seorang muslim belajar untuk melakukan sesuatu bukan karena pujian manusia, tetapi semata-mata mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, melalui hikmah ibadah kurban, umat Islam diajak untuk membersihkan hati dari riya dan kesombongan. Ketika seseorang rela mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan kurban, ia sedang berlatih untuk tidak terikat pada materi. Ia mengakui bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Selain itu, pendengar, hikmah ibadah kurban juga mengajarkan bahwa keikhlasan membawa ketenangan batin. Merasa kehilangan ketika berkorban, melainkan merasa bahagia karena bisa memberikan terbaik kepada Allah. Ini menjadi bentuk latihan spiritual untuk menjauhkan diri dari sifat tamak dan cinta dunia. Dengan demikian, hikmah ibadah kurban dapat memperkuat spiritual seseorang. Ia belajar bahwa setiap amal baik sekecil apapun akan bernilai besar sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ikhlas membaikkan juga, hikmah lain adalah menumbuhkan kepedulian sosial. Salah satu aspek yang paling menonjol dari hikmah ibadah kurban sendiri tentunya, Mbak ya, rasa kepedulian sosial antara umat Islam. Karena ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga berbagi kebahagiaan ya dengan sesama, terutama mereka yang kurang mampu, Mbak. Hikmah ibadah kurban ini menjadi pengingat bahwa harta yang kita miliki juga milik atau hak orang lain juga di dalamnya, terutama fakir dan miskin. Jadi seperti itu, pendengar Pro 1 Radio Fak-Fak, tentunya kurang menarik kalau saya sendiri yang berbicara terus, mereka ya. Kita juga menyapa pendengar di rumah, kalau misalnya ada yang mau bergabung silahkan sebelum ke masjid melaksanakan sholat Idul Adha ya, kita bisa berbagi-bagi informasi, bahkan saling mengingatkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maupun momen ini adalah momen berhubungan dengan Hari Raya Idul Adha, mari kita bisa bergabung di Pro 1 Radio Fak-Fak yang tentunya ruang ini menjadi ruang dakwah untuk kita. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan semangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan tentunya berharap pahala darinya. Kemudian baiknya hikmah ibadah kurban ini menjadi pengingat bahwa harta yang kita miliki ini hak orang lain di dalamnya. Dengan membagikan daging kurban kepada fakir miskin, kita menjalankan perintah Allah untuk membantu dan memperhatikan sesama. Ini tentunya berdasarkan Al-Quran Surat Al-Kautsar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain sebagai ibadah, hikmah ibadah kurban juga memperkuat rasa persaudaraan dalam kemasyarakatan. Saat daging kurban dibagikan, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Semuanya menikmati hasil pengorbanan bersama. Ini menciptakan suasana kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara umat Islam. Lebih dari itu, hikmah ibadah kurban juga menjadi sarana untuk menumbuhkan empati. Seorang muslim menjadi berkurban akan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Ia menyadari bahwa sebagian rezeki yang dimilikinya harus disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Pada akhirnya, hikmah ibadah kurban ini dalam aspek sosial ini mengajarkan pentingnya saling membantu dan peduli terhadap kesejahteraan bersama. Dengan semangat berbagi yang lahir dari ibadah ini, masyarakat menjadi lebih harmoni dan penuh kasih. Kemudian pendengar, selain daripada hikmah kepedulian sosial, juga rasa syukur. Dengan berkurban meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Melalui ibadah ini, umat Islam tentunya diingatkan bahwa segala rizki, kesehatan, dan kemampuan berkorban adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kurban ini mengajarkan bahwa rasa syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan dengan tindakan nyata. Berkurban menjadi bentuk rasa terima kasih kepada Allah karena masih mendapatkan kesempatan untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesama. Dalam konteks spiritual, hikmah ibadah kurban mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menyembelih hewan kurban, kita mengakui kebesaran dan kemurahannya, serta mengingat bahwa tanpa izin Allah, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Selain itu, hikmah ibadah kurban juga menumbuhkan kesadaran untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Seorang muslim yang bersyukur tentunya tidak akan mudah mengeluh, karena ia menyadari bahwa setiap ujian sekalipun adalah bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dengan menumbuhkan rasa syukur melalui ibadah kurban, umat Islam akan lebih bahagia, tenang, dan optimis dalam menjalani kehidupan. Syukur menjadikan hati lapang dan kurban menjadi salah satu jalannya. Kemudian hikmah yang lain adalah keikhlasan. Jadi ibadah kurban sebagai bentuk pengorbanan dan keikhlasan harta. Hikmah ibadah kurban juga dapat dilihat sebagai bentuk pengorbanan seorang hamba terhadap harta yang dimilikinya. Ketika seseorang rela mengeluarkan sebagian rezekinya untuk membeli hewan kurban, ia sedang belajar melepaskan keterikatan terhadap dunia. Hikmah ini tentunya mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan hidup, melainkan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkurban, seseorang akan memahami bahwa keberkahan rezeki bukan ditentukan dari jumlah yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar ia mau berbagi dengan orang lain. Selain itu, hikmah ibadah kurban juga mengandung pelajaran tentang keikhlasan dalam beramal. Berkurban bukan tentang pamer kekayaan, tetapi tentang kesediaan untuk memberikan yang terbaik. Semakin besar pengorbanan, semakin besar pula nilai spiritual yang didapatkan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa kebahagiaan seperti ini datang dan memiliki keunggulan tersendiri. Kemudian, kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki banyaknya harta, tetapi dari kemampuan memberi dengan hati yang lapang. Hikmah ibadah kurban inilah yang menanamkan nilai kedermawanan dalam diri setiap muslim. Dengan begitu, ibadah kurban menjadi sarana untuk melatih diri agar tidak diperbudak oleh harta benda, melainkan menjadikannya sebagai jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hikmah ibadah kurban dalam meneladani kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam ini tentunya bukan sekedar kita amati sejarah dalam perjalanan kisah Nabi, tetapi pelajaran hidup tentang keimanan dan ketakwaan dan ketulusan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita mengambil, menarik benang merah dari kisah ini, tentunya segala sesuatu yang kita bisa miliki lalu kemudian jadikan sebagai alat penopang untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga termasuk dalam bentuk pengorbanan kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus lebih konsisten dalam memaknai setiap proses kehidupan kita ini yang berkaitan dengan pengorbanan dalam melaksanakan setiap usaha-usaha untuk mencapai tujuan secara bermanfaat. Karena kisah ini tentunya mengandung hikmah terbesar bahwa dalam hidup adalah ketika kita diminta untuk mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai demi Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya demi Allah, demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Ismail, anak kandungnya ini, dengan sabar dan ikhlas menerima perintah itu, keduanya menjadi simbol kesempurnaan dalam iman. Dari peristiwa itu, Mbak Ika, tentunya hikmah ibadah kurban mengajarkan umat Islam agar selalu menempatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya, sehingga kita perlu ada sedikit pengorbanan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu lalu kita pernah singgung soal perintah-perintah yang berkisar antara kehidupan kita, misalkan perintah mendidik anak kita agar supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Tentunya itu juga butuh pengorbanan, baiklah. Jangan sampai para orang tua, ayah bunda salah dalam mengarahkan anak, terutama tentang bagaimana mereka bisa dapat menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini. Banyak anak-anak kita itu salah memanfaatkan perkembangan dalam dunia modern, sehingga kadang selalu menatap ponsel HP sampai melupakan segalanya. Ini juga masalah, Mbak Ika. Jadi kita perlu akan ada evaluasi bersama untuk bagaimana supaya mengambil hikmah daripada apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, di mana mengorbankan sedikit dari kasih sayangnya kepada putra-putranya untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama putranya ini, tentunya banyak hikmah yang mengajarkan umat Islam agar selalu menempatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Tidak ada cinta yang lebih tinggi daripada cinta kita kepada Sang Pencipta. Selain itu, hikmah ibadah kurban menanamkan nilai kesabaran dan kepasrahan dalam setiap ujian hidup. Seorang Muslim diajarkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail melakukannya. Dengan meneladani kisah tersebut, ibadah kurban mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat, sabar, tawakal. Kemudian yang paling penting, ibadah kurban dalam menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ibadah kurban yang terakhir, Mbak Eka, adalah sebagai sarana penyucian jiwa. Melalui ibadah ini, seorang Muslim melepaskan sifat egois, materialistis, dan menggantinya dengan sifat ikhlas, dermawan, dan taat. Hikmah ibadah kurban ini menjadi bentuk penyucian diri, atau diistilahkan tazkiyatun nafs, di mana seseorang melatih hatinya untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ia belajar bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuah keberkahan dan kedamaian. Selain itu, hikmah ibadah kurban juga menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan kurban, seseorang hamba menunjukkan rasa syukur dan pengabdian total kepada Rabb-nya. Lebih jauh lagi, Hikmah ibadah kurban menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang kepada sesama. Jiwa yang bersih akan selalu terdorong untuk berbuat baik, membantu dan menebar manfaat bagi banyak orang. Dengan demikian, hikmah ibadah kurban tidak hanya berdampak pada kehidupan spiritual seseorang, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kemanusiaan dalam masyarakat. Dari seluruh penjelasan ini, tentunya Mbak Ika, kita dalam kesempatan ini saya dapat menjelaskan dalam kesimpulan ini bahwa hikmah ibadah kurban dalam Islam sangatlah luas. Baik, ibadah ini bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga tentang ketaatan, keikhlasan, kepedulian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha pada momentum 2026 ini akan membuahkan hasil yang betul-betul sesuai dengan target kita, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, demikian yang mungkin dapat saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi dan pendengar sekalian. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Penggunaan fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTP elektronik untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fakfak Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Saya Julaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara Kepala Bidang Pihak dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak Berti Rewaru menegaskan, penggunaan fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTP elektronik untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menurut Berti, penggunaan KTPL untuk kebutuhan seperti check-in hotel maupun pelayanan administrasi lainnya tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Ia menyebutkan pemanfaatan identitas kependudukan tersebut telah diatur dan dilakukan secara bertanggung jawab oleh lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Dukcapil. Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Dukcapil saat ini telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna maupun badan hukum di seluruh Indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui sistem akses verifikasi data kependudukan yang terus dikembangkan secara digital.
1: Kalau untuk fotokopi KTP dan lain sebagainya tuh posisi aman, terus terkait dengan check-in di hotel dan lain sebagainya tuh juga aman. Tapi kan yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa Dukcapil kan sementara bekerja sama untuk pemanfaatan data kependudukan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna ataupun badan hukum melalui metode akses verifikasi data baik itu card trader, kemudian web server maupun web portal ataupun face recognition yang langsung di scan wajahnya kan datanya kan pasti keluar karena elemen data di KTP itu kan ada satu chip yang dia menyimpan tanda tangan, kemudian tanda tangan elektronik, terus kemudian chip iris mata, itu dia simpan elemen data itu. Jadi ketika nanti sudah kerjasama terus

Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fakfak Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Antusiasme umat Islam meningkat terlihat dari permintaan sapi kurban yang akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Aktivitas penjualan hewan kurban tampak ramai di sejumlah titik penjualan, salah satunya di kawasan sekitar Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Para pemasok mengaku pemesanan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari jumlah pembeli maupun jumlah hewan yang dipesan setiap kelompok atau komunitas. Salah satu pemasok hewan kurban di Fakfak, Muhammad Nur Keliwida, mengatakan setiap tahun pihaknya rutin mendatangkan sapi kurban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Fakfak menjelang Idul Adha. Ia memastikan seluruh sapi yang didatangkan dalam kondisi sehat dan telah melewati pemeriksaan ketat dari pihak karantina dan dokter hewan. Menurutnya, seluruh hewan kurban dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK maupun penyakit brucellosis sebelum dikirim ke Fakfak. Sementara untuk harga, sapi kurban dijual dengan variasi yang berbeda tergantung ukuran dan bobot hewan. Harga sapi standar dibanderol mulai dari Rp15 juta hingga Rp20 juta per ekor. Sementara sapi berukuran besar dijual hingga mencapai Rp25 juta per ekor.

0: Saudara pengurus Masjid Agung Fakfak optimis seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sholat Idul Adha hingga pembagian daging kurban kepada jemaah dapat berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan bersama. Laporan Anwar Lamuhan.
1: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak optimis pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah akan berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan. Persiapan pelaksanaan ibadah hingga penyembelihan hewan kurban terus dimatangkan oleh pengurus masjid. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Muklis Namudat mengatakan, seluruh petugas sholat Idul Adha telah disiapkan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI pada Selasa 26 Mei 2026. Menurutnya, pengurus juga masih melakukan pembagian kupon hewan kurban kepada jemaah sampai hari H pelaksanaan. Pembagian kupon dilakukan agar proses penyaluran daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran. Ia memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan keagamaan terus dipersiapkan secara maksimal.
2: Kami dari pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, alhamdulillah sudah menyiapkan petugas sholat Idul Adha. Sementara ini untuk hewan kurban, saat ini kami masih dalam proses pembagian kupon kepada jamaah. Kami atas nama Dewan Pengurus optimis semuanya berjalan sesuai agenda yang telah kami putuskan bersama. Semoga pelaksanaan ibadah mulai dari sholat hingga penyembelihan hewan-hewan serta pembagian daging kepada jamaah sesuai yang diharapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selain menyiapkan petugas, pengurus masjid juga melakukan koordinasi terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Pengaturan lokasi dan pembagian tugas panitia dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhidmatan. Pengurus Masjid Agung Fakfak berharap proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Momentum Idul Adha juga diharapkan semakin mempererat kebersamaan dan kepedulian antar umat muslim di Kabupaten Fakfak, terkhusus Jemaah Masjid Agung Baitul Makmur. Anwar melaporkan.
0: Saudara Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai mematangkan persiapan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak telah tercatat oleh panitia. Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragi mengatakan, hingga saat ini tercatat sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari sejumlah donatur dan kelompok masyarakat. Menurutnya, 1 ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Fakfak. Selain itu, terdapat pula bantuan sapi kurban dari Menteri ISDM.

0: dan Bupati Fakfak. Ia menjelaskan hewan kurban lainnya berasal dari kelompok rumah kurban dan sejumlah donatur. Panitia juga telah menyiapkan mekanisme penyembelihan dan penyaluran daging kurban kepada masyarakat. Proses pemotongan hingga distribusi daging ditargetkan selesai dalam waktu 2 hari. Ia berharap seluruh proses dapat berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada jemaah yang menerima.
1: Izin menyampaikan, kami dari pengurus sekaligus panitia Idul Adha melaporkan sampai dengan saat ini Masjid Agung alhamdulillah mendapat 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Untuk detailnya, 1 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto, 1 ekor sapi dari Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia, 1 ekor sapi dari Bupati Fakfak Bapak Samauntahan, dan juga 1 ekor dari Rumah Quran. Ada 2 kelompok dan masing-masing 1 itu ekor sapi dan juga 1 perorangan untuk 1 ekor kambing dengan jumlah 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Terkait dengan penyembelihannya, kami dari pengurus dan sekaligus panitia menargetkan insya Allah diselesaikan dalam jangka waktu 2 hari termasuk sampai dengan penyaluran kepada penerima.
0: Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurban melalui Masjid Agung Fakfak. Ia berharap momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat kepedulian dan kebersamaan umat muslim di Kabupaten Fakfak. Saudara, Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak menggelar pawai takbiran menyambut Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa malam 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus tradisi tahunan masyarakat muslim di Kabupaten Fakfak. Ketua PHBI Fakfak Mohjak Rengen mengatakan, pawai takbiran akan dimulai dari pertigaan Bandara Lama Fakfak, kemudian melintasi jalan utama dalam kota sebelum berakhir di RTH Ma'ruf Amin. Rute tersebut telah disepakati bersama pihak terkait guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain pawai takbiran, PHBI Fakfak juga menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan di masjid masing-masing di wilayah Kabupaten Fakfak. Sementara penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan sesuai kesiapan panitia kurban di setiap masjid dan lingkungan masyarakat. PHBI Fakfak menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian perayaan Idul Adha berlangsung. Momentum hari raya ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di tengah masyarakat Fakfak. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Euforia Piala Dunia tahun 2026 telah mulai tampak di mana warga di Kelurahan Fakfak Selatan mulai menunjukkan antusiasmenya dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumuruni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Laporan Januardi.
2: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, warga di Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak mulai menunjukkan antusiasnya dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumuruni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Pengecatan dilakukan di sepanjang pagar terminal mulai dari bagian bawah hingga ke tembok bagian atas. Berbagai warna mencolok dan bendera negara yang peserta menghiasi kawasan tersebut dan menarik perhatian masyarakat yang melintasi di sekitar terminal. Kepala Kelurahan Fakfak Selatan, Zaskia Madu, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk kreativitas anak muda dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Menurutnya, euforia Piala Dunia yang hadir setiap 4 tahun sekali mampu mendorong semangat berkarya di kalangan generasi muda. Ia menegaskan kegiatan pengecekan tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas di sekitar terminal. Selain itu, kawasan yang dicat diharapkan tetap terlihat rapi dan artistik sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.
3: Saya melihat bahwa itu sebagai kreativitas dari semangat olahraganya anak muda. Jadi pesta setiap 4 tahun sekali ini memang dia memberikan euforia yang sangat berlebihan. Untuk artinya bahwa kalau kreativitas bagi saya itu mereka punya kreativitas ya anak-anak muda. Saya mendukung mereka dengan kreativitas yang mereka miliki. Jadi kita pastikan bahwa bendera Piala Dunia yang digambarkan, monggo silakan sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban umum pada saat melukis atau menggambar bendera itu, tidak mengganggu arus lalu lintas, terus kemudian lingkungannya juga bisa dibuat lebih rapi, artistik, terus ya istilahnya bisa jadi hotspot buat masyarakat lah, gitu. Kalau untuk yang saya lihat ya, hanya saja saya minta sama mereka, kalau itu kan pagarnya perhubungan ya, jadi kalian harus minta izin sama dinas perhubungan. Saya sempat komunikasi dengan PLT dinas perhubungan, beliau mengatakan ya sepanjang bukan di dalam terminal, kalau di luar terminal malah itu bagus, intinya mereka bisa, wah jadi asarannya yang kotor-kotor di samping itu tuh mereka bersihkan gitu loh, jadi tetap menjaga kebersihan, estetika dan ketertiban wilayah.
2: Menurutnya kegiatan pengencetan bendera sebenarnya sudah mulai sejak Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap menggunakan cat seadanya. Ia bahkan turut membantu para pemuda dengan dukungan seperlunya agar kegiatan tetap berjalan. Tradisi serupa, kata dia, juga pernah dilakukan saat penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun lalu.
3: Sudah dari hampir 1 bulan lalu itu. Jadi mereka gambar duluan itu bendera yang mereka siapkan catnya dulu. Jadi mereka pakai cat seadanya dulu. Terus kemudian saya bantu mereka, tapi tidak banyak sih, sebisanya yang saya bantu, mereka tambah lagi sampai dengan, kalau tidak salah itu sudah dari bulan Mei ini mereka sudah mulai, sudah 4 tahun lalu juga sama, dini-dini juga digambar seperti itu juga, dengan bendera-bendera apa ini, jadi masih ada, hanya sekarang tidak bisa mereka, jadi negaranya udah berpindah-berpindah gitu, jadi awalnya mungkin bendera ini udah pindah ke negara, maksudnya pindah ke dinding yang lain gitu, jadi menyesuaikan. Oke, tapi yang pasti semua bendera yang ikut serta dalam Piala Dunia.
2: Selain pengecatan tembok, warga dan pemuda setempat kini mulai merencanakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia di kawasan terminal. Namun rencana tersebut masih dibahas lebih lanjut, termasuk terkait perizinan, lokasi, hingga kebutuhan fasilitas seperti layar proyektor dan akses siaran pertandingan. Januardi melaporkan.
0: Saudara, penjualan berbagai bendera negara peserta Piala Dunia 2026 telah bermunculan di kota Fakfak. Kembali dilaporkan Januardi.
2: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang, pedagang musiman bendera negara peserta mulai bermunculan di kota Fakfak, Papua Barat. Kehadiran para pedagang tersebut tampak di sejumlah titik keramaian, salah satunya di akses masuk pasar ikan Tanjung Wagom. Dari pantauan di lokasi, berbagai bendera negara peserta turnamen sepak bola paling bergensi di dunia itu terpajang di sepanjang area jualan. Bendera negara favorit seperti Argentina, Prancis, Jerman, Spanyol, Brasil, hingga wakil Asia seperti Jepang dan Korea Selatan terlihat mendominasi lapak pedagang. Antusiasme masyarakat mulai terlihat meski pembukaan turnamen masih beberapa pekan lagi. Sejumlah warga tampak hilir mudik mendatangi lapak penjual untuk melihat-lihat sekaligus membeli bendera sesuai tim nasional favorit mereka. Salah satu pedagang bendera asal Bandung, Jawa Barat bernama Asep mengatakan penjualan saat ini masih belum terlalu ramai karena masyarakat masih sebatas mencari informasi harga dan ukuran bendera yang tersedia. Ia menjelaskan bendera yang dijual memiliki berbagai ukuran, mulai dari ukuran besar hingga kecil untuk dipasang di kendaraan bermotor.
4: Kalau ini kan baru juga 3 hari sih, belum rame, baru cuman banyak yang nanyain doang. Ini ada harga-harganya, ada yang paling besar 425, ada yang 150, ada yang 130, ada yang 100 harganya. Cuman yang ada aja 7 negara ada aja, yang ramenya doang, kalau yang lain nggak ada. Ada yang 2 meter setengah, ada yang 1 meter setengah, 1 meter 20, ada yang 1 meter. Ada yang kecil buat di motor. Ya mudah-mudahan laris sih. Soalnya kan kalau tahun-tahun dulu emang ramai, sekarang belum. Ya, saya baru mulai 3 hari. Kayaknya belum main, Bos. Masih tanggal 11 nanti mainnya. Jadi belum ada ini. Biasa ramenya kalau udah mau dekat mau main 4 kali.
2: Asep berharap penjualan akan meningkat mendekati jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Ia menilai pengalaman pada turnamen sebelumnya menunjukkan pembeli biasanya mulai ramai beberapa hari menjelang laga perdana pertandingan. Januar di melaporkan.

0: Saudara, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Rabu 27 Mei 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Rabu 27 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 80%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 10.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,0 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,7 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Sabila selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas bacameter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
1: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh,
1: tunggu sudah, Bapak cek. Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, saya listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
1: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendatang kami hadirkan suara takbiran menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sambil kita nantikan hubungan kami dengan Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak guna mengikuti jalannya sholat Id pada hari ini.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kami mohon maaf, siaran kami sempat menghilang beberapa saat yang lalu disebabkan terjadinya pemadaman aliran listrik di tempat tugas kami. Baik, pendengar, kami masih menantikan hubungan kami dengan Masjid Agung Baitul Makmur guna mengikuti jalannya Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti jalannya ibadah sholat Idul Adha langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak.

besar Lamongan. 29 Soibul Kurban, paguyuban keturunan keluarga besar Pasundan Kabupaten Rokpak, 2 ekor sapi tempat pemotongan. 31 Soibul Kurban, paguyuban Klaten Bersinar, 1 ekor sapi tempat pemotongan Jalan Kadamber. Soibul Kurban, tukang bangunan, 1 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Ar-Rahman Wagom Pantai. Soibul Kurban, Pelni cabang Fakfak, 1 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Al-Munawarah. Soibul Kurban, Pertamina Fuel Terminal Fakfak, 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing tempat pemotongan Masjid Al-Maidah Pertamina. Soibul Kurban, PT PLN Persero UP 3 Sorong, 2 ekor sapi tempat pemotongan kantor PLN. Soibul Kurban, Bandara Siboru Fakfak, 2 ekor sapi tempat pemotongan Bandara Tore Fakfak. Soibul Kurban, kantor KPU Fakfak, 1 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Agung Baitul Makmur. Soibul Kurban, kantor Pengadilan Negeri Fakfak, 1 ekor sapi tempat pemotongan kantor Pengadilan Negeri Fakfak. Soibul Kurban, kantor Kementerian Agama tempat pemotongan kantor Kementerian Agama kelompok 2 Yuria Romata binti Abdullah Romata, Darmiati Sekda Saka binti Adari Saka, Fatur Rahman bin Muhammad Daili, Jaharia bin Tahir binti Ahmad bin Tahir, Halima Rewata binti Abu Bakar Ruwanata, Rusmian binti Teran Karim, Lailatus Sada binti Karwi. Kelompok 3 Umi Rumbaru binti Ahmad Manaf Rumbaru, Muhammad Abar bin Umar Daim Patah, Murad Keliwawa bin Aksad Keliwawa, Muhammad Iqbal Ramadhani Mau bin Ismail Mau, Muhammad Saifuddin Juhri bin Munawar, Iki Adianti Polpesi binti Ibrahim Polpesi, Haji Arif Fitmatan bin Haji Hairudin Fitmatan. Soibul Kurban, Politeknik Fakfak, kelompok 1 Rekaya Hadianto, Wiko Prasetyo, Fitria Fatmawati, Lilis Madina, almarhum Umi Rebon, Muhammad Ayub, Alfarizi Zainal Abidin. Kelompok 2 Jumalia Arakib, Muhammad Faturun, Heri Pramata Putra, Ridya Arida, Safa Zilata, Hasan Bahri Rukmana. Kelompok 3 Andi Roy, Muhammad Nur, almarhum Final binti Adade, almarhum Jaina binti Laega, Ardadi Hasanuddin, Yuswandi Nirmaula. Dan kelompok 4 Abdullah Rumbati, Nur Rasi Tembang Mere, Bandreng Lalu Muhammad Zainuddin, Makmur, Musri dan Ulfa, tempat pemotongan Masjid Al-Ilmi Poltek Kabupaten Fakfak. Soibul Kurban, Sabtu Karanggusi binti Abdul Hamid Karanggusi, Hamida Irbaram binti Abdul Rajak Irbaram, Haji Abdullah Iba bin Abdul Hamid Karanggusi, Sarah Hamadi binti Kaleb Hamadi, Jainal Basri Karanggusi bin Jalmudin Karanggusi, Azmur Aziza Karanggusi binti Zainuddin Karanggusi, Fia Nur Masita Karanggusi binti Jalmudin Karanggusi. 1 ekor sapi tempat pemotongan Jalan Dr. Samratulangit Kompleks Tais Fakfak. 42 Soibul Kurban, Muhammad Yaman, Taufik Hidayat Rengen, Abdul Razak Rengen, Sri Rizki Astrianti, Ridwan Saka Asadi, tempat pemotongan 1 ekor sapi tempat pemotongan M. Tata Wagom. Soibul Kurban, 42 Haji Mustaqim, 1 ekor sapi Pasar Toreya, tempat pemotongan Pasar Toreya. Soibul Kurban, Haji Kamaria, 1 ekor sapi tempat pemotongan Pasar Toreya. Soibul Kurban, Tumiem, 1 ekor sapi Kampung Tanama. Soibul Kurban, Rumah Makan Soto Makassar, 1 ekor sapi pemotongan Kampung Tanama. Warung Es Dogers, 1 ekor sapi tempat pemotongan Tanjung Wagom. Soibul Kurban, Rumah Makan Sri Solo, 1 ekor sapi tempat pemotongan Rumah Makan Sri Solo. Soibul Kurban, Julaifong Saat, 1 ekor sapi tempat pemotongan Rumah Abon Ikan. Soibul Kurban, Sumarni binti Lazi, Waode Yutefa binti Laode Basrudin, 1 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Jabal Rahmah. Soibul Kurban, keluarga almarhum Ahmad Haji Umbas Sapu, 1 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Al-Aqsa dan Nuria. Soibul Kurban, Bapak Janabudin, 1 ekor sapi tempat pemotongan Al-Munawarah. Soibul Kurban, keluarga Anggriani Fatmawati, 2 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Jami Tanama dan Masjid At-Taqwa Sorfea. Soibul Kurban, Bapak Hendri Waluyo, 1 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Kampung Sekban. Soibul Kurban, Bapak Ahmad, 1 ekor sapi tempat pemotongan Kompleks Tanjung Lahamundu. Soibul Kurban, Bapak Laimo, 1 ekor sapi
Masjid At-Taqwa Katemba Sohibul Kurban, Nyonya Zahra binti Husain At-Tamimi 1 ekor sapi, Masjid Al-Munawarah Muhammad Amin Sudirman Rustam Yusuf Anton Perdani Badriya dan Tijin. 58 Sohibul Kurban, hamba Allah 1 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Al-Munawarah. Sohibul Kurban Abu Hamid Nanat dan kelompok Nurani Kaimudin, Raja Barawasu, Wa'ode Sabina, Jabril dan Irfan Dwi Irianto, 1 ekor sapi tempat pemotongan Al-Munawarah. 60 Sohibul Kurban Yusuf Mambasar Ahmad Deni Saprianto Lamonja Almarhum Matini Almarhum Rindu Madinah Elake Rahmat Asriani Julfika Rumata, 1 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Al-Munawarah. 61 Sohibul Kurban hamba Allah Nurfia Fani Afina Namudat Tiara Azra Suprawan Simba Karto Mininjo Almarhum Simba Karjo Kartono Almarhum Haji Nurfia Almarhum 1 ekor sapi tempat pemotongan Al-Munawarah. Sohibul Kurban hamba Allah 1 ekor sapi Masjid Al-Munawarah. 63 Sohibul Kurban Kartono HR Aminah Binti Abdul Aisud Atira Daindra Ya Ayu Italoka Muhammad Salan Karang Gandwei Martina Jalmudin Haji Labai 1 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Al-Munawarah. Sohibul Kurban Jemaah Masjid Al-Hilal Tanjung Agung 2 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Al-Hilal Tanjung Agung. 65 Sohibul Kurban Jemaah Masjid Al-Hilal 4 ekor sapi tempat pemotongan Masjid Al-Hilal. Sohibul Kurban Ibu Ratna Ayapo Ibu Supiat Kumsio Ibu Sadia Al-Zubaydi Ibu Halima Sarkanasa Ibu Wasadia Sarkanasa Kenan Wisfa Rayani bin Laasis Rosita Rosita binti M. Kamali 1 ekor sapi tempat pemotongan SD Impres 2 Fakfak. Sohibul Kurban Amir Sukahar Walista Sri Wayuni Rahma Sarkanasa Ika Sulistowati Munuryati Aziz Din Zaini 1 ekor sapi tempat pemotongan SMP Yapis Fakfak. 66 Sohibul Kurban Madrasah Aliyah Negeri Fakfak 1 ekor sapi tempat pemotongan Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Total hewan kurban 133 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Fakfak 26 Juli 2026 09 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pengurus PAB ke Kabupaten Fakfak Ketua Musyakrengen Estos MAD SDA. Pengumuman berikutnya yang bertugas salat Idul Adha 1457 Hijriah 2006 Masehi Masjid Agung Kabupaten Fakfak Imam Haji Ismail IH SE MSI Khatib Ustaz Ayub Samsul MPD Pengantar Khatib Bapak Mulis Namudat. Mohon perhatian untuk semuanya sebagai tata cara salat. Pelaksanaan salat Id dilaksanakan 2 rakaat dengan niat salat Idul Adha. Usalli sunatal lil Idul Adha rakaatani makmuman lillahi taala. Rakaat pertama terdiri dari 7 takbir, tidak termasuk takbir ihram yang pertama. Di antara takbir kita membacakan lafaz Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat kedua kita laksanakan dengan 5 takbir dengan dicela di antara takbir kita membacakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian pengumuman dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر.

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين.

أكبر الله أكبر ولله الحمد.

wa zumratal mu'minin. Rahimakumullah, rahimakumullah.

يوم أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام.

kalah. Wa may yuhdilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'toyna akal kausar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah, salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tidak ada kalimat yang lebih utama yang kita ucapkan melainkan kalimat syukur alhamdulillah. Lalu kita barengi dengan kalimat takbir, Allahu akbar. Allahu Akbar, pertanda bahwa hari ini kita telah memasuki hari raya Idul Adha atau hari raya ibadah kurban. Hari raya Idul Adha adalah hari yang membawa momen kebahagiaan untuk kita. Namun terkadang momen-momen yang bahagia tersimpan perasaan haru, tersimpan perasaan sedih. Kenapa? Karena kita selalu diingatkan dengan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Seringkali kita diingatkan orang-orang yang tersayang dalam kehidupan kita. Boleh jadi di antara kita ada yang di Idul Adha tahun yang lalu masih sempat bersama-sama dengan orang tuanya, masih sempat bersama-sama dengan ayah ibunya. Tapi di Idul Adha tahun ini, boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak bisa lagi bersama dengan mereka karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di antara kita ada yang di Idul Adha tahun yang lalu masih sempat bersama dengan suaminya, masih sempat bersama dengan istrinya, masih sempat bercanda dengan anak-anaknya. Tetapi di Idul Adha tahun ini, boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak bisa lagi bersama dengan mereka karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu bersama dengan mereka, kita rindu bercanda bersama-sama, tertawa bersama-sama, menyambung tali silaturahim bersama-sama. Namun kerinduan hanyalah kerinduan, kerinduan hanya bisa dibalut dengan linangan air mata. Tetapi orang yang beriman tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena andai kata umurnya masih ditambah oleh Allah, maka bertambah pula amal ibadah yang akan dia lakukan. Dan andai kata umurnya sudah dihentikan oleh Allah, maka berhenti pula dosa-dosa yang akan dia lakukan. Jamaah Idul Adha yang sama berbahagia, di pagi hari ini kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika, maka tunaikanlah salat. Apabila selesai melaksanakan salat, maka wanhar, sembelilah hewan kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adamiyun min amalin, tidak ada amal anak Adam, tidak ada amal anak cucu Adam yang lebih mulia di 10 Zulhijjah ini. Apa itu? Min iraqatid dam, menyembeli hewan kurban. Wa inna hala ta'tiya yaumal qiyamati, hewan-hewan kurban itu akan datang di hari kiamat nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan ibadah kurban. Bikuruniha, dengan tanduknya. Bi aslafiha, dengan bulunya. Wa asyariha, dengan kukunya. Tanduk, kuku dan bulu merupakan sampah, tetapi itu datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampah saja datang menghadap Allah, apalagi dagingnya, apalagi lemaknya, apalagi kulitnya, semuanya akan datang kepada Allah bersaksi
bahwa kita telah melaksanakan amal ibadah kurban. Jamaah Idul Adha yang sama berbahagia. Idul Adha selalu berulang-ulang dalam kehidupan kita. Setiap tahun kita melaksanakan perayaan Idul Adha. Maka oleh karena itu, setiap perayaan Idul Adha mesti ada hikmah yang kita ambil dari perayaan Idul Adha. Maka oleh karena itu, Al-Khatib berusaha menyampaikan beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari perayaan Idul Adha. Al-Khatib berusaha untuk menyampaikan hikmah dari kisah hidup ujian Nabi Ibrahim alaihi salam. Jamaah Idul Adha yang sama berbahagia. Ujian yang pertama yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau diuji oleh Allah dengan ayah yang kasar, dengan ayah yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ini, begitu banyak anak-anak yang bangga bahwa ayahku orang kaya, ayahku pejabat, ayahku orang-orang terhormat. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam tidak bersandar kepada ayahnya, tapi beliau hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi Ibrahim mendatangi ayahnya yang bernama Azar. Wahai ayahku Azar, atattakhidhu aznaman aliha, sampai kapan engkau menyembah berhala wahai ayahku? Lalu kemudian apa kata Azar? La illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti menceramahi aku, kalau engkau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka.

hamba Allah, maka yang kedua yang mesti kita tunaikan adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana kalau orang tua kita adalah orang tua yang tidak baik, orang tua yang jahat, tidak solat, tidak beriman? Maka la ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bolehkah kita melawan orang tua kita? Bolehkah kita memarahi orang tua kita? Tidak, jamaah sekalian. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kalau andai saja orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan Allah, fala tu'tihuma, jangan kau patuh dengan mereka, jangan kau taat dengan mereka, tapi untuk melawan tidak dibolehkan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetaplah engkau berbuat baik kepada mereka selama hidup di dunia. Begitulah Islam mengajarkan kita bahwa orang tua yang berbeda agama sekalipun, kita tetap disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada dosa yang amat dahsyat dampaknya. Nabi Muhammad bersabda, kullu zunub yuakhirallahu ta'ala minha, setiap dosa akan diakhiri azabnya oleh Allah, illa kecuali ukukul walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka oleh karena itu, di momen Idul Adha kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan hubungan baik kita dengan orang tua kita. Kita menyambung tali silaturahim dengan orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu hikmah yang pertama dari pelajaran hidup Nabi Ibrahim alaihi salam. Ujian hidup yang kedua yang dialami Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau diuji dengan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berhasil menang berdebat dengan musuh-musuh Allah. Nabi Ibrahim berkata, yang menghancurkan berhala-berhala kalian, yang memporak-porandakan patung-patung kalian adalah patung yang paling besar di atas sana. Nabi Ibrahim mengajak untuk berpikir, gunakan akalmu, gunakan otakmu. Yang kau sembah itu bukan Tuhan, yang kau sembah itu bukan Allah, melainkan hanya patung berhala yang tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Lalu kemudian ketika musuh-musuh Allah ini kalah berdebat dengan otak, maka digunakanlah otot untuk melawan Nabi Ibrahim alaihi salam. Puncaknya apa? Penguasa yang zalim saat itu melawan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu penguasa zalim memerintahkan semua bala tentaranya untuk mengumpulkan kayu.

bakar. Lalu penguasa zalim itu berkata, harrikuhu, bakar Ibrahim. Lalu ketika itu Nabi Ibrahim dilempar masuk ke dalam bara api. Api yang tabiatnya membakar pada saat itu juga berubah menjadi dingin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah, wasalaman ala Ibrahim, selamatlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan musuh-musuh Allah, dengan penguasa yang zalim. Nabi Ibrahim lulus dengan ujian tersebut. Apakah Nabi Ibrahim selesai ujiannya? Tidak, jamaah sekalian. Semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi pula ujian-ujian yang akan menerpa kita. Nabi Ibrahim

mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menganugerahkan seorang anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ketika Nabi Ibrahim memperoleh seorang anak, Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya. Lalu kemudian Allah kembali menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Cinta kepada anak, sayang kepada anak, tidak boleh melebihi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah kembali menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau engkau benar-benar cinta kepadaku, kata Allah, sembelihlah leher anakmu. Maka suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Lalu keesokan harinya Nabi Ibrahim mendatangi anaknya. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku Ismail, inni marafil manam, sesungguhnya aku melihat engkau dalam mimpiku. Anni azbahuka, kusembelih lehermu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ismail mendengarkan perkataan ayahnya sesuai dengan makna kata namanya, yaitu Ismail, tunduk, patuh. Apa kata Ismail? Ya abati, wahai ayahandaku tersayang. Dia tidak berkata ya abi, wahai ayahku, karena ada yang lebih halus. Ya abati, wahai ayahandaku tersayang. If'al ma tu'mar, bersegeralah lakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Saja taduni insya'allahu minas sabirin, insya'allah engkau akan mendapati aku sebagai anak-anak yang sabar. Lalu kemudian mendapatkan restu dari anaknya untuk disembelih, Nabi Ibrahim kembali meminta restu kepada istrinya Hajar. Lalu kemudian Hajar pun juga seorang hamba yang taat kepada Allah, memberikan restu untuk melaksanakan perintah Allah, menjadikan anaknya dikurbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkas cerita jamaah sekalian, maka Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail ke atas gunung Jabal Kurban di Mina. Setelah sampai di atas gunung Jabal Kurban di Mina, maka Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pahanya untuk ia sembelih. Lalu kemudian terjadilah percakapan yang begitu haru saat itu. Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, jangan lihat wajahku, jangan lihat mataku, jangan sampai engkau muncul perasaan kasihan lalu kemudian tidak berani menyembelihku. Wahai ayahku, ikatlah kedua tanganku, ikatlah kedua kakiku, jangan sampai aku melompat-lompat kesakitan lalu kemudian melukai tubuh ayah. Wahai ayahku, sampaikan salam kepada ibuku, belum sempat aku membalas semua jasa-jasanya. Insyaallah di akhirat nanti aku akan menjadi pelayan untuknya. Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam mendengarkan perkataan anaknya, tidak mampu berkata apa-apa. Air mata tumpah jatuh di atas tanah. Nabi Ibrahim hanya mampu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Ketika pedang hendak diangkat oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih leher anaknya, dingin besi pedang sudah menyentuh kulit leher Nabi Ismail alaihi salam. Lalu kemudian itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat langit. Malaikat langit berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah Ibrahim, dia telah membuktikan kecintaannya kepadamu, bahwa dia lebih cinta kepadamu daripada anaknya. Ya Allah, selamatkanlah Ismail, dia adalah anak yang soleh, yang taat terhadap perintahmu dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu kemudian Allah mampu melihat sisi keikhlasan hati dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian terbisiklah dalam telinga Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia telah lulus dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selamatlah Ismail pada penyembelihan saat itu karena ditebus dengan seekor kambing yang besar. Jamaah Idul Adha yang sama berbahagia, apa hikmah dibalik dari kisah ini? Yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim mampu

0: hendaknya menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada perintah Allah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka di momen Idul Adha tahun ini, jamaah sekalian, mari kita meladani kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh seperti solehnya Nabi Ismail alaihissalam. Tugas mendidik seorang anak berada di pundak seorang ayah. Maka seorang ayah wajib memberikan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Maka nanti tidak akan pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh tidak akan lupa berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita memperhatikan doa ini, nampaknya doa ini ada yang salah dalam struktur kalimatnya. Doa itu berkata, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Seharusnya, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Olehnya itu, apa makna rahasia di balik dari doa ini? Yaitu bahwasanya sayang belum tentu mendidik, tapi mendidik sudah pasti berangkat dari kasih sayang. Betapa banyak orang tua di zaman sekarang atas nama sayang tapi jauh dari kata mendidik. Atas nama sayang semua permintaan anaknya dipenuhi, atas nama sayang diberikan anaknya HP yang mahal, dipakai untuk bermain game online setiap hari dari subuh, siang, sore, malam sampai subuh kembali, lupa kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah, lupa mendoakan orang tuanya. Atas nama sayang dibelikan anaknya kendaraan-kendaraan yang mewah, dipakai untuk berhura-hura di jalan raya, dipakai untuk berleha-leha di jalan raya, lupa kepada Allah, lupa kepada orang tuanya. Maka oleh karena itu, sayang belum tentu mendidik, tapi mendidik sudah pasti berangkat dari kasih sayang. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita selalu mendidik anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Insya Allah, doa anak-anak yang soleh pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh, ketika besar nanti, dia tidak akan hanya sibuk mencari uang, tidak akan hanya sibuk mencari jabatan, tetapi dia juga akan sibuk memikirkan bagaimana luasnya kuburan orang tuaku ketika meninggal nanti. Maka pasti dia mengirimkan doa-doa untuk keselamatan orang tuanya. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian, di momen Idul Adha kali ini, mari kita selaku orang tua mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sama dengan didikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu mendidik anaknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda. Sadaqa wa'ada. Wa nazara abda. Wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di khutbah yang kedua ini, di perayaan Idul Adha, maka mari kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kerendahan hati di hari keagungan Idul Adha ini. Semoga doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang begitu berat, maka kuatkan pula hati kami dalam menghadapi ujian hidup. Ya Allah, ajarkan kami untuk ikhlas seperti Ibrahim, taat seperti Ismail, dan ridho terhadap segala ketentuan-Mu, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang bersedih, yang sempit rezekinya, yang sakit, lelah menghadapi ujian hidup. Maka hiburkan hati mereka dengan rahmat-Mu, ya Allah. Lapangkan urusan mereka, dan jangan biarkan kami jauh dari pertolongan-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal anwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa yakadiyal hajat. Allahumma ghafir lana, wali walidayna, warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita ikuti jalannya ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Berdatang ada pilihan lagu-lagu religi warnai suasana momen Hari Raya Idul Adha Anda bersama keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap tahun, Gema Takbir menggema menyambut Hari Raya Idul Adha. Di antara syiar terbesar hari itu adalah ibadah kurban, saat di mana hati bukan hanya hewan yang diuji. Kurban bukan soal jumlah kambing atau berat sapi, tapi tentang seberapa besar kita sanggup mengorbankan ego, keinginan, dan harta demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putra tercintanya, kita pun diajak untuk belajar ikhlas. Karena pada hakikatnya, kurban adalah tentang taat tanpa tapi, dan patuh tanpa nanti. Lewat kurban, kita belajar berbagi. Daging dibagikan, tapi keberkahan menyebar. Ia menjadi jalan mempererat tali kasih antara sesama, dan bentuk nyata dari cinta kita pada Allah. Jadikan momen kurban ini sebagai wujud penghambaan yang tulus, dan pengingat bahwa setiap rezeki yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan. Karena sesungguhnya, yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi ketakwaan dari hati kita.

Pendengar, Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak menyiapkan hewan kurban khusus untuk disembelih di halaman masjid saat Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan tersebut direncanakan akan disaksikan langsung oleh pemerintah daerah. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak, Mukhlis Namudat, mengatakan hewan kurban itu menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Menurut Mukhlis, penyembelihan di halaman masjid dilakukan agar masyarakat dapat menyaksikan langsung proses pelaksanaan kurban. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Mukhlis menambahkan Bupati Fakfak dijadwalkan hadir untuk menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban tersebut. Kehadiran pemerintah daerah dinilai menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat. Pengurus Masjid Agung Fakfak terus melakukan koordinasi agar pelaksanaan Idul Adha tahun ini berjalan lancar sesuai agenda. Selain penyembelihan, panitia juga menyiapkan proses pembagian daging kurban kepada jemaah dan masyarakat yang membutuhkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya di sana Bapak maafin Bagus gak ya? Allah marah gak ya sama Bagus? Allah maafin Bagus gak ya?
1: Bagus, kamu harus selalu ingat, sedetik sebelum ajal menjemput kita, Allah selalu membuka pintu maaf dan tobat untuk kita, Bagus.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Setiap tahun, Gema Takbir menggema menyambut Hari Raya Idul Adha. Di antara syiar terbesar hari itu adalah ibadah kurban, saat di mana hati bukan hanya hewan yang diuji. Kurban bukan soal jumlah kambing atau berat sapi, tapi tentang seberapa besar kita sanggup mengorbankan ego, keinginan, dan harta demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putra tercintanya, kita pun diajak untuk belajar ikhlas. Karena pada hakikatnya, kurban adalah tentang taat tanpa tapi, dan patuh tanpa nanti. Lewat kurban, kita belajar berbagi. Daging dibagikan, tapi keberkahan menyebar. Ia menjadi jalan mempererat tali kasih antara sesama, dan bentuk nyata dari cinta kita pada Allah. Jadikan momen kurban ini sebagai wujud penghambaan yang tulus, dan pengingat bahwa setiap rezeki yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan. Karena sesungguhnya, yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi ketakwaan dari hati kita.

0: Ayo kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Istawu aqimu shufufakum i'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf.